0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajahnya jago? Nota gede acara aku pun ijak orangnya.
0: Pane long jak wak acara ilo lu acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu. Kan jen ni pegak tu roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegak di roh ni. Kepun mucih si kau ngelung hari. Lagi hana roh lain roh ni.
0: Pura sangka peng-peng roh kau uri bak rumah roh. Kupu sibuk kah tu mak? Ilong tenda kabi. Nyan aku perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegak kan? Pakai hari malam dah ni pegawai acara Airon. Sibuk gop, sibuk dron. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandam kau pakai ikat sama dia. Minyak sama dia aja dah pegawai mandam sojak kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai-pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
1: Mana hai Kak Tihai? Ibu tu na. Kak itu pun ilang kena kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Buka, buka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilang kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji yak tiru-tiru long.
2: Oh, menyanyan masalah. Cik kena solusinya. Nyo bandua ne jadi ane kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari sefe mungguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh, mahaya tak inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kati.
2: Oh, bak sefe mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai adepade, nah inan.
2: Oh, puma terpai adepade Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan bak sefe mengguna tenda nyan Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mengguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam Kak Ti. Masalah ji, sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang ilang tidak naik 50 ribu. Nyokat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyi hana solusi bak lu. Berarti menyemenan kamu pakai julam dua ni. Ilang lu ya awak.
0: Yang kak urohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun telefon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cido rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
0: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bit habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Gate Kopi. Gate Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Gate Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Gate Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Gate Kopi. Gate Kopinya, Gate harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang menjenuh pun penipah lah yang tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke tu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pu yang perle insyaallah na hinan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas na lah kak bungsu. Atau ne bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tengku Haji. Tengku Haji. Pemwewek tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengku Haji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi hati, lagenyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku Haji, Asero ni talah urun terpi. Maka Haji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi Haji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Padak nai Rohit ipat. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh, mana wasani jago? Nosa gede acara aku pun ijak uronyo.
0: Pane long jak ba acara ilo lo cok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pu kacok kekah.
1: Ye Kak Bunsu. Kan jen ni pegat uro lain ni ro ni tanggai lain bulu lain tol lain gede jen ni pegat di ro ni. Kepo mecih tiga ngelong hari lagi hana uro lain ro ni.
0: Puro sangka peng-peng ro ka uri ba rumah ro ku pusi bokah tu mah. Ilong tenda kabi. Nyan nang ku perle titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegah kan. Pagi malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gap, sibuk Irona. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang kau pakai kah sama dia? Minyak sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna masalah, puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibu tu nak. Kak itu pun ilang gunakan uri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Buka, buka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilang kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji yak tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah, cik kena solusinya. Nyo banduan jadi anak kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari sefe mungguna tenda. Long yak pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh bak sefe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Irona menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adepade, nah inan.
2: Oh, pumu terupai adepade, Kak Bunsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mungguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelaganyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung gelong. Yang kurang lu tidak naik 50 ribu. Nyok tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Lung. Berarti menyemenan ni mu pakai julam dua ni. Ilu lu ya, wo.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun telepon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernun, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patap dah aku pinyo.
0: Panen nak long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bit habui lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habui. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwewek tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
6: Boh panenai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uo mentang.
6: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
6: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa gede acara aku pun ijak uronyo.
0: Panelung jak wa acara ai lolo acok tenda. Cika kacok ke kah tendanyan. Kuno cok kedong pu kacok ke kah.
1: Ye Kak Bungsu. Kan jen ni pegak duro lain ni ro ni tanggai lain bulu lain tol lain gede jen ni pegak di ro ni. Kepo mecih tiga ngelung hari lagi hana uro lain ro ni.
0: Puro sangka peng-peng ro ka uri ba rumah ro ku pasti bokah tu mah. Ilung tenda kabi. Nyan nang ku perle titik.
1: Hai Kak Bungsu. Menyan lagi nyan ni pegak kan. Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukai you pegawai mandang. Kau pakai ikan sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang sojak kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibun tu nah. Kau itu pun yang gunakan uri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka-boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana okati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bungsu pajan.
0: Ilong kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Menyanyian masalah, cik kana solusinya. Nyo banduan jadi anak kauri lusa. Nyo ilong baru lunwo dari CV mengguna tenda. Long ya pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh bak sefe mengguna tenda. Nyandumpu na Bang Rohit. Iron yang menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alih nyan, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai ade-pade, nah inan.
2: Oh, puma terupai ade-pade, Kak Bungsu. Terus bak terupai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah, cik inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kuroi lon tiro naik 50 ribu. Nyokat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara angin lo.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Long. Berarti menyamanan nemu pakai julam dua ni ilo lo awo.
0: Yang kak urohi. Yang kak gara-gara drok.
1: Alah, hai pun telepon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patat lo aku punya.
0: Panen nalong lo, nyo kan kupi racikan di bengsu ku suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Nyan kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan.

0: Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
1: Di mana supir Pak Drone?
0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke Drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mendang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mendang Mbak Cefi Amin Family Group.
3: Bagi Anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan Anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena Anda.
4: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
5: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
5: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
4: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
4: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
5: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
4: Be puto asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lawannya lom.
4: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
5: Patu man alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
4: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajahnya jago? Nusa gede acara aku pun ijak orangnya.
0: Panai lo ijak apa acara? Lo lo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok ke dong pukah cok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu. Kan jen ni pegat tu roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegat ni roh ni. Kepo mucih si gangan lo ngari. Lagi hana roh lain roh ni.
0: Pura sangka, peng-peng roh kau uri bak rumah roh. Kupu sibuk kah tu mak? Ilung tenda kabi. Nyan aku perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegat kan? Pakai hari malam dah ni pegawai acara airan. Sibuk gap, sibuk airan. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandam. Kau pakai ikan sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandam sahaja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai, pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibu tu, na. Kai tu pun elok guna kanuri kali kuglang dan tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.
0: Ilong kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je ya tiru-tiru long.
2: Oh, menyanyan masalah. Cik kana solusinya. Nyo bandua ne jadi ane kauri lusa. Nyo ilong baru lunwo dari sefe mungguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh, mahaya tak ini ambak mungguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh, bak sefe mungguna tenda. Nyandumpu na Bang Rohit. Iron menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle alihnya bak sefe mengguna tenda nacit terpai dan untuk rona menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai adepade nah inan.
2: Oh puma terpai adepade Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh mano paranen untuk gerupoh mano nacit inan bak sefe mengguna tenda nyan Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mengguna tenda nacit tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga serta kebutuhan tenda untuk urang melaut.
0: Berarti Kak Ti kena solusi menyelagainyan.
1: Oh galam Kak Ti. Masalah ji sedekah kamu kurung kelong yang kurai lon tiro naik 50 ribu. Nyo Kak Ti ngai 25 ribu gak pegak tiga acara angan lo.
2: Oh menyanya hana solusi bak long. Berarti menyo menan nemu pakai julam dua ne ilo lo awo.
0: Yang Kak Rohi. Yang kan gara-gara dro ke.
1: Alah hai buntu telepon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyok ron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku pinyo.
0: Panen nalong do, nyok kong kupi racikan di bung suku suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
0: Kapala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Gate Kopi. Gate Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Gate Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Gate Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Gate Kopi. Gate Kopinya, Gate harganya. Lebih baik kamu dibenci tapi menjadi dirimu sendiri daripada kamu disukai tapi menjadi orang lain. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lawannya long.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Acara aku pun ijak uronyo.
1: Pane lang ja awak acara ai lo lo tenda. Cika kacok ke kah tenda nyan. Kuno cok ke dong pokok cok ke kah.
0: Ye ka pun tu. Kan je ni pegat uro lain ni ro ni tanggai lain bulu lain tol lain ke deh je ni pegat di ro ni. Ke pun mecih tiga ngelung hari lagi hana uro lain ro ni.
1: Puro sangka peng-peng ro ka uri ba rumah ro ku pusi bokah tu mah. Ilung tenda kabi. Nyan nang ku perle titik.
0: Hai ka pun tu. Menyan lagi nyan ni pegah kan. Pakai malam dan pegawai acara airon. Sibuk gap, sibuk dron. Hanam pucap.
1: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang kau pakai kah sama dia? Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai hai hai hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai pakai. Kadang medan yo bek pakai. Puna puna masalah. Puna masalah.
0: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kau itu pun elok nak kanuri kali kuglang dan tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
0: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang kak bunsu pajan.
1: Ilo kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je ya tiru-tiru long.
2: Oh, menyanyan masalah. Cik kana solusinya. Nyo bandua no jadi ane kauri lusa. Nyo ilong baru lonwo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
0: Oh, mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh, bak safe mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iro no menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium, Bang Rohit.
1: Cuman terpai ada-pada, nah, Inan.
2: Oh, puma terpai ada-pada, Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nacit ini, Inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lihnya, bak sefe mengguna tenda nacit tenda membran. Lihnya, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga serta kebutuhan tenda untuk urang melaut.
1: Berarti Kak Ti kena solusi menya lagi nyan.
0: Oh galam Kak Ti, masalah ji sedekah kamu kurung kelong yang kurang elon tiro naik 50 ribu nyo kat tinggal 25 ribu gak pegak tiga acara ngelong.
2: Oh menya nyana solusi bak elong, berarti menya menan mu pakai julam dua ne ilo le awo
1: yang Kak Rohi yang kan gara-gara droku.
0: Alah hai pun telepon ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
1: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, woi kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekati tu tak kerih harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nak pegah-pegah. Kajut nak pegah get kupi, Jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi, terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, Kopi Aceh, Ken Kopi Luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang saya sabo. Tapi mengada becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Aviasi. New Aviasi dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan ase rusak karili. Baknyu afe ase neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajan ini jago? Nusa ke dihajari aku pun ijak orangnya.
0: Pani lu ijak buat acara, lu luak cok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong, kacok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu, kan je ni pegat uro lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain ke deh je ni pegat di roh ni. Kepo mecih si kau ngelung hari, lagi hana uro lain roh ni.
0: Pura sangka, peng-peng roh kau uri buat rumah roh, kupu sibuk kah tu mah. Ilung tenda kabi, nyanang ku perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu, menyalakan nyanang pegah kan. Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk Irona. Hanam puat cap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dan pegawai mandang saja kah?
2: Hai. Punya kan pakai dua. Baik pakai. Kadang medanya baik pakai. Puna masalah.
1: Mana hai Kak Tihai? Ibu tu na. Kai tu puai long kuna kanuri kali kuglang dan tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buri pubut.
2: Boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana okati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mangka bunsu pajan.
0: Ilong kali lu undang urang man sigong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Oh munyanyan masalah cit kana solusinyo. Nyo bandua ne jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baro lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda terata dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta ini ambak mungguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh bak safe mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iro ne munyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenang yang tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai adepade, nainan.
2: Oh, puma terpai adepade, Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik ini nan bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mengguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyalagi nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong yang ku roi lon tiro na 50 ribe nyo ka tinggal 25 ribe ka pegak tiga acara ngan lu.
2: Oh menyanya hana solusi ba lung berarti menyo menan nemu pake julam dua ne ilo lo awo
0: nyang ka urohi nyang ka gara-gara dro ke
1: alah hai buntu lipon ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nombor 13, 14, 15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821 10 10 10 27 dan 0812 85 63 36 23. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punyo mai, patah dah kupinyo.
0: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bungsu kusuku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, Jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa kedih acara aku pun ni jauhnya.
0: Pane lu jauh acara, lu luak cok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu. Kan jen ni pegak tu roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain kedih jen ni pegak di roh ni. Kepo mecih si kau ngelung hari. Lagi hana roh lain roh ni.
0: Puro sangka, peng-peng roh kau uri bak rumah roh. Kupu sibuk kah tu mah. Ilung tenda kabi. Nyan aku perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyalakan nyan ni pegak kan. Pakai malam dan pegawai acara Rona. Sibuk gop, sibuk Rona. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibu tu nak. Kai tu pun elok guna kanuri kali kuglang dan tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Bori bubut.
2: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana okati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mangka bunsu pajan.
0: Ilong kali lu undang urang masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Oh menyanyan masalah cit kana solusinyo. Nyo bandua nu jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta inan bak mungguna tenda. Lain pu putra nai mekat inan kati.
2: Oh bak safe mungguna tenda nyan dumpu na Bang Rohit. Irono menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rono menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai ade-pade, nah inan.
2: Oh, pun terpai ade-pade, Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mengguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyalagi nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong yang kurang itu tidak naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Lung. Berarti menyenang kamu pakai julam dua ni. Ilo lu ya, awak.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke?
1: Alah, hai pun tulipon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nombor 13, 14, 15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821 10 10 10 27 dan 0812 85 63 36 23. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
0: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kerih arang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bit habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kupinya. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sakai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh.

0: Orba Tachin.
1: Punah air bila?
0: Meno bang. Masih gigi jak lah ke carta orba cak dro ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut dro ni?
2: Kita kura api ron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam cak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
3: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
0: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tachin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
0: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
3: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
0: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu u mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewa nyalom.
5: Nyangkenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu afi AC neme berijam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani cuci perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luxmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Ya, kak buntu. Kan jen ni pegak tu roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain kena jen ni pegak di roh ni. Kepo mucih si kau ngelung hari. Lagi hana roh lain roh ni.
1: Pura sangka, peng-peng roh kau uri buat rumah roh. Aku pasti bokah tu mah. Ilung tenda, kabi. Nyan aku perlihat titik.
0: Hai, kak buntu. Menyan lagi nyan ni pegak kan? Pakai malam dan pegawai acara roh ni. Sibuk gap, sibuk roh ni. Hanam pucap.
1: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang sojak kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna masalah. Puna masalah.
0: Menau hai kak tihai. Ibu tu nak. Kak itu pun ilang gunakan uri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka-boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
0: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang kak bunsu pajan?
1: Ilang kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yak tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah, cik kena solusi nyo. Nyo banduan jadih ni kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari sefe muguna tenda. Long yak pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
0: Oh, mahaya tak inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kati.
2: Oh, bak sefe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iroh nang menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alih nyan, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk roh nang menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
1: Cuman terupai ade-pade, nah inan.
2: Oh, puma terupai ade-pade, kak bungsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan, bak sefe muguna tenda nyan, kak bungsu. Lehnyan, bak sefe muguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
1: Berarti, kak ti, kena solusi menyalagi nyan.
0: Oh, galam, kak ti. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang itu tidak ada 50 ribu. Nyok tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lo.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Long. Berarti menyemenan kamu pakai julam dua ni. Ilo lo ya, awo.
1: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke.
0: Alah, hai pun telepon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernun, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
1: Panen nalong dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habu. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat te long habu. Karena get kupinya. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah.

0: nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh baca Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni.
4: Kedak gura piron ka punju. Yang mujino bu penepah le ya tu ngam becak. Ne jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne am en pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung ba CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo ba CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne ba supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa ke dihajari aku pun ijak uronyo.
0: Panai long jak buat acara, ilau luak cok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong, pukacok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu, kan jen ni pegat uro lain ni rona. Tanggai lain, bulu lain, tol lain ke deh jen ni pegat di rona. Kepo mecih sikau ngelung hari, lagi hana uro lain rona.
0: Puro sangka, peng-peng rau kau uri buat rumah rau, kupu sibuk kah rumah. Ilung tenda kabi, nyanang kuperlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu, menyalah nyanyan ni pegah kan? Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukai you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dan pegawai mandang sojak kah?
2: Hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibu tu na. Kai tu pun elok nak kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah yo aglang rumah ji gede. Buri pubut.
2: Boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.
0: Ilong kali lo undang urang mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Oh munyonyan masalah cit kana solusinyo. Nyo bandua ne jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baro lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda terata dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kati.
2: Oh bak safe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Irona menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya bak safe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adek-adek, nainan.
2: Oh, puma terupai adek-adek, Kak Bunsu. Terus bak terupai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah, cik ini nan bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mungguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong yang kuroi lon tiro na 50 ribe nyok tinggal 25 ribe gak pegak tiga acara angen lu.
2: Oh menyanya hana solusi ba lung berarti menyo menan nemu pake julam dua ne ilo lu awo
0: nyang ka urohi nyang ka gara-gara dro ke
1: alah hai buntu lipon ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
0: Panai nak long dohnya kan kupi racikan di bengsu kusu ku bang rumah.
4: Oh patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Bawa panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperlancar ruas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Semawe, Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi Rabu 14 Oktober 2026. Rekan sebaya, bersama Nida di balik perangkat siar yang temani Anda sampai jam 17 waktu Indonesia Barat nantinya. Rekan sebaya, buat Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Yang mau gabung di inbox Facebook, silakan untuk bergabung di akun Citis FM Lok Semawe, kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe, rekan sebaya. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon yang perdana, langsung saya terima saja. Assalamualaikum. Dengan Bang Baka ya? Iya, Bang Baka di Baloi. Mau salam buat siapa aja nih Bang Baka? Iya.
1: Sabar.
0: Iya.
1: Yang di Payung di Gila. Mau salam. Di Kepate.
0: Iya.
1: Di Nasak Lubis. Di Gila, di Bangu.
0: Baik.
1: Oke,
0: untuk yang spesial ada Bang Baka? Amin. Mau lagu apa ini Bang Baka? India Aceh. Baik, ditunggu aja. Assalamualaikum. Iya, ada Bang Baka di Baloi. Selamat siang saja buatnya Bang Baka yang ada di Baloi. Lanjut kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nida.
0: Bunda Dewi.
2: Ya, suaranya agak lain.
0: Agak lain ya.
2: Sakit ya.
0: Ya, kurang sehat lah sedikit.
2: Iya, suaranya nampak berat gitu ya.
0: Nanti udah ntar lagi udah ringan lagi, bentar lagi ya. Ditunggu aja.
2: Tunggu baik. Aja dari suaranya.
0: Iya,
2: di. Yang legar kayak berani.
0: Masya Allah, silakan salam buat siapa Bunda?
2: Buatnya Nidar ya, buat Mbak Baka, Abu, Pak Ayus, Abdul, buatnya Nasir, Pak Sarya, Bang Julima, Mbak Anta, Bunda Ani, Bunda Karera, Bunda Mia, Bunda Nurayati, dan semua aja Nidar.
0: Baik, untuk salam spesialnya buat siapa ini?
2: Buat Nidar ya, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Untuk lagunya?
2: Oh, ini perceraian Lara yang DJ boleh.
0: Oh, yang DJ jangan dong Bunda, nanti pada nge-DJ semua.
2: Ya iyalah, Nida, cuacanya enak nih.
0: Tapi kayaknya gak bisa karena ada yang ininya, ada yang orinya kalau ya. Kecuali lagu
2: ya,
0: ini dibuat
2: ini aja yang pop tapi agak nge-DJ.
0: Agak,
2: ya.
0: Oke, siap-siap, ditunggu Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, ada Bunda Dewi di Cunda. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Nida. Selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, Bang Amsal. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, nggak ada kekurangan suatu apapun.
0: Alhamdulillah, semoga sehat terus ya.
3: Alhamdulillah Kak, kita doain juga demikian Kak.
0: Mau salam buat siapa aja ini?
3: Yang pertama salam buat Kanida ya.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu Kak.
0: Amin.
3: Semoga selalu dalam lindungannya kan. Sekeluarga kan. Begitu iya. Juga dengan Bunda Dewi, Bunda Ani, Bapak Kak juga ya. Buat semua pemiar. Pokoknya buat semua-semua aja lah Kak yang udah tergabung di Citra Warna Sore edisi Rabu hari ini Kak.
0: Iya, terus salam spesialnya.
3: Spesial buat semua-semua aja ucapannya ya, selamat siang Semoga sehat selalu. Cuaca terpantau di Darussalam dan sekitarnya, walaupun tadi sempat terjadi hujan, tapi sekarang alhamdulillah udah reda, walaupun masih ada gerdik-gerdiknya sedikit-sedikit ya.
0: Oh gitu.
3: Kami sebenarnya terkesan dengan skala 4,4.
0: Kenapa gitu?
3: Ya terkesannya itu ada terobosan baru yang melalui iklan terbaru itu antara Kak Ati, Kak Bungsu dan Kak Rohi. Jadi kan ada masukan sedikit ini. Bisa-bisa kalau mau buat iklan aja lah kami-kami ini.
0: Oh ya, boleh. Boleh, insyaallah. Siap-siap insyaallah. Siap-siap insyaallah. Baik Bang Amsal. Terus untuk lagu mau lagu apa ini?
3: Lagu yang enak didengar, tapi jangan seduh kayak kalau seduh nih makin enggak semangat. Yang ada nubing-nubingnya sedikit ya.
0: Oh, baik, ditunggu aja ya.
3: Oke.
0: Waalaikumsalam. Iya, ada Bang Amsal di Darussalam. Selamat siang, paling baik saja buatnya Bang Amsal. Dan tadi juga ada Bunda Dewi di Cunda, ada juga Bang Baka di Baloi. Kali ini rekan sebaya, lagu sudah saya siapkan. Ada Hindia Aceh dari Syahyul di Prima Pilihan Bang Baka. Dan dilanjutkan, kata Bunda Dewi, lagu pop ya, yang ngebeat. Jadi supaya cepat saya dapatnya lagu dari King Nasar, Astaga Naga ini yang ngebeat lah, ini asik lagunya ya, semoga suka Bunda. Dan untuk Bang Amsal, ditunggu aja lagunya, saya carikan dulu yang cocok. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.
4: Oh Yoldi, Irma Dinga, abang carang lagu ini ya?
5: Carang tak mudih berpane, carang membasut
4: Perno Irma lah bang.
5: Oh Irma nak menolong ini ya. Dengar apa abang kena?

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
3: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengu long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 94,4 FM Radio Cites yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya, di program acara Citra Warna Sore. Bersama Nidar yang menemani Anda saat ini. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon yang tersambung, rekan sebaya. Langsung saya terima saja ya. Assalamualaikum. Bang Joldiman. Kabarnya ya begini, Bang Jul, agak goyang sedikit ini kabarnya.
1: Itu jangan sampai digoyangkan lagi, Kak. Itu segera di apa namanya? Segera minum obat dan banyak minum air putih hangat, Kak.
0: Insyaallah. Iya, begitulah kurang lebih. Baiklah, Bang Jul sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kalau Bang Jul, Kak, masih diberi kesehatan kan sampai saat ini. Cuman orang di rumah nih kak, tiga lagi sakit.
0: Oh gitu, ya ampun. Semoga cepat sehat ya.
1: Tidak apa-apa kak. Karena gimana kita bilang? Karena maksudnya gini, bukan nggak parah kali.
0: Oh gitu.
1: Biasa aja kak.
0: Iya, semoga sehat aja ya. Amin.
1: Ya, amin.
0: Baik, silakan salam buat siapa, Bang Jul?
1: Salam yang pertama kan buat Kak Nidar ya.
0: Iya.
1: Beserta keluarga. Terus buatnya Bunda Ani. Ini Bunda Ani di rumah sakit Kak, lagi operasi hidung kemarin, polip.
0: Oh iya. Bukannya udah selesai belum ya?
1: Oh gitu. Cuman ruangnya apa juga nggak tahu Kak.
0: Oh iya. Nantilah kita telepon bundanya.
1: Oke, siap. Terus buatnya Pak Syariah lah. Buatnya Jamal lah.
0: Iya.
1: Buatnya Abu Bentera yang ada di Pulau, semoga lekas semua.
0: Amin.
1: Ada buat semua rekan sebaya Kak yang enggak mungkin maju di mana sebut satu persatu kan. Dapat selama yang tadi maju di mana terkecuali.
0: Baik, untuk yang spesial Bang Jul?
1: Yang spesialnya seperti biasa buat Kak Nidara.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Ucapannya semoga Kak Nidara lekas sembuh ya, lekas sembuh. Kan? Semoga kalian sehat selalu dan semoga mudah rezekinya.
0: Amin, Bang Jul juga. Semoga anak-anak di rumah, istri juga sehat semuanya ya.
1: Ya Kak, amin.
0: Mau lagu apa ini, Bang Jul?
1: Lagunya Kakak pilihkan satu, buaya tambah kami semangat dalam beraktivitas nih Kak.
0: Oke, siap. Ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Iya, rekan sebaya, ada Bang Jul Diman di Darussalam. Selamat siang, paling baik aja buatnya Bang Jul Diman yang ada di Darussalam ya. Sehat selalu untuknya Bang Jul. Dan untuk yang mau menyusul silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Yang mau gabung di inbox Facebook silakan kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawei ya. Untuk pesan ikuti formatnya, kata assalamualaikum, nama dan alamat, kemudian salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda. Baik rekan sebaya, untuk kali ini lagu yang sudah saya persiapkan dibawakan olehnya Fakri Ek dengan judul lagu Patarana. Semoga Bang Amsal terhibur ya dengan lagu yang saya pilihkan, dan nanti akan dilanjutkan oleh VMRS dengan judul lagu Digidi Digidi. Semoga suka Bang Jul juga, semoga bikin semangat untuk Anda semuanya. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Padak nai Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh, mana wajah ni jago? Nosa ke di acara aku pun ni jago ronyo.
0: Pane long jago buat acara, lolo acok tenda. Cika kacok ke kah tenda nyan. Kuno cok ke dong pun kacok ke kah.
1: Yeh Kak Bunsu, kan je ni pegat uro lain ni rona, tanggai lain, bulu lain, tol lain ke deh je ni pegat di rona. Kepo mecih si kau ngelung hari, lagi hana uro lain rona.
0: Puro sangka, peng-peng rau kau uri bak rumah rau, kupu sibuk kah rumah. Ilung tenda kabi, nyan aku perlu titik.
1: Hai Kak Buntu, punya lagi nyan ni pegat kan? Pakai malam dan pegat acara rona. Sibuk gop, sibuk rona, hana ampu ucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegat mandang, kau pikir ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegat mandang sojak kah?
2: Hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibun tu na. Kak itu pun ilang kena kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah yu aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Menau Kak Ti. Undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.
0: Ilong kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yak tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah, cik kena solusinya. Nyo banduan jadi ane kauri lusa. Nyo ilong baru lunwo dari sefem mungguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh, mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh, bak sefem mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Ilong menyanyan perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenani tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai ada-ada, nah Inan.
2: Oh, puma terpai ada-ada Kak Bunsu. Terus bak terpai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah cik ini nan bak sefe mengguna tenda nyan Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mengguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam Kak Ti. Masalah ji, sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang ilang tidak naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan leong.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak leong. Berarti menyamanan nemu pakai julam dua ni ilang leong awo.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara drog ke?
1: Alah, hai pun telefon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat lo kupinya.
0: Panen nalong lo, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sakai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bahwa seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore, 14.59 menit waktu Indonesia Barat, bersama Nidar yang temani Anda saat ini, rekan sebaya. Buat Anda yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Buat yang mau gabung di inbox Facebook, silakan bergabung ke akun Citis FM Lok Semawe, rekan sebaya. Ketik pesannya dengan format kata assalamualaikum, nama dan alamat, kemudian salam, salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda. Selamat siang paling baik saja untuk Anda semuanya yang sedang beraktivitas pada hari ini di siang hari jelang sore yang terasa cukup sejuk hari ini, rekan sebaya. Mendungnya bikin napas lega. Sejuk seperti di dataran tinggi, yang gak sih, rekan sebaya. Jadi buat kita-kita yang kangen dengan suasana dataran tinggi ya, Benar Meriah di Takengon ya, mungkin suasana seperti ini sedikit menggambarkan walaupun tidak sesejuk di sana ya. Baiklah rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung silakan saja. Saya masih menemani Anda dengan lagu-lagu yang boleh Anda pilih di program acara Citra Warna Sore. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon, langsung saya terima saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Sarial.
1: Ya, siapa ya Pak Sarial?
0: Ya iyalah, bisa lupa diri. Lupa diri. Jangan kayak gitu. Masa nanya ke saya? Ya, aduh. Iya, Pak Sarial, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik. Ini lagi ngopi kami ngelawan Julima nih.
0: Waduh, enak. Cakep, cakep, cakep. Lanjutkan, get kopi. Baik. Asiknya, jangan kebablasan, santai. Terakhir nggak kerja jadinya, santai terus. Betul, iya sih, bener, enak sih. Kalau mendung kayak gini enaknya ngopi ya, ngemil. Iya benar, hanapu ngopi aja seharian, yang penting bruh lompang bu penuh. Iya, bupun nobre, bae bupun numpang. Numpang, numpang lom. Baiklah, salamnya buat siapa aja?
1: Oh, salamnya buat Nata.
0: Iya, terus salam spesialnya.
1: Salam spesial buat Nata aja. Ucapannya selamat sore ya.
0: Amin. Iya. Terus mau lagu apa ini?
1: Lagu dari Alma Albara, Biskota.
0: Biskota. Oke, siap, siap, siap. Pasti mau apa ya? Mau ngerok ya?
1: Mau
0: ngerok. Oh gitu. Cuman bisnya yang nggak ada ya. Baik, lagunya ditunggu ya.
1: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan sebaya, ada Pak Sarial di Darussalam saat ini ya, lagi ngopi bareng Bang Jol, Bang Amsal, ada Jamal enggak tahu, itu empat sekawan tidak bisa dipisahkan ya. Ya ampun, kompak terus deh. Buat yang mau menyusul silakan ya, rekan sebaya, saya tunggu penelpon berikutnya. Kali ini juga sudah saya siapkan lagu yang dibawakan oleh Amelina dengan judul lagu Asyik. Tapi sebelumnya Ahmad Albar dulu, pilihan Pak Sariel dengan judul lagu Biskota. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh pada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mun jino bu penepah le ya tu ngam becak. Ne jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne amen pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
7: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mewewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyam sang. Salah urung terpi Ron Tengku Haji.
8: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kau putu asa tu. Ho yang kami hanapa.
7: Baik putu asa. Dah syah tu Tengku Haji. Cina you service buat awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
8: Yang betul kau pegah. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang lupi-lupi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Tengku Haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
8: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata,
9: aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya, tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian, itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore 20 menit lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan sudah ada penelpon yang tersambung kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nida.
0: Iya, Abu Sabar. Abu Sabar soalnya langsung-langsung aja.
1: Jadi. Pada Kak Nida, alhamdulillah mau pada sehat. Sampai je sakit ulai Kak Nida mah.
0: Oh, kan sakit ulai mumang. Mumang kata sakit ulai.
1: Apa-apa boleh, bagi sehat.
0: Amin.
1: Oh, yang kedua kepada Bang Bakar kan? Kepada Bang Iman.
0: Iya.
1: Kepada Pak Wajul. Kepada Bapak Kacurim, Ramuli, dan onian kepada Pak Tuanan Bang Amsar,
0: Amsal,
1: onian kepada Ibu Ani, Ibu Muna, Ibu Rahmi, Ibu Karora, onian Pati Mamandum yang kadamong, yang kadamong beti. Alhamdulillah, Mamandum bah sehat, ya kan?
0: Amin, amin, amin. Mudah
1: rezeki Mamandumnya.
0: Iya, yang spesial nah, Abu.
1: Nah, yang spesial pada Kanjar, Alhamdulillah, semoga Udin aman, kan bangsa Kanjar Udin pada bala.
0: Amin, ya kan? Amin, terima kasih, Abu, sabar.
1: Keluarga Kanjar, kan?
0: Amin, terima kasih. Lagu punya pada, Abu sabar?
1: Ada siang, woy.
0: Kak Caca nah gonyan masuk miyekan malam Minggu ka ke hari Minggu. Kak Caca.
1: Nyambang biar dawuh, nyambang dawuh.
0: Iya.
1: Alim buat masalah lagu debutai ron aja sabo.
0: Beranggapo je nah. Oke, je. Premantang. Waalaikumsalam. Iya, Abu Sabar yang ada di Panton Labu. Selamat siang, siang sore. Udah mau asar lagi ya. Udah enggak siang lagi dong, udah masuk sore nih, karena sudah mau masuk waktu sholat asar kan sebaya di jam 15.37 menit nanti. Baik, untuk yang mau bergabung silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, sembari menunggu penelpon ya, saya bakal bacakan berita nih, berita yang saya kutip dari ajnn.net ya. Bikin merinding juga sih sebenarnya ini berita, yang mana AJNN mengabarkan ya, ini berita dirilis di jam 15 lebih 15 tadi ya, sekitar 9 menit yang lalu rekan sebaya. AJNN mengabarkan kabut asap kiriman Kalimantan dan Sumatera Selatan mulai selimuti Aceh. Nah, prakirawan BMKG Maliku Saleh Aceh Utara Hesti mengatakan kabut asap yang berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia mulai memasuki Aceh, rekan sebaya. Berdasarkan pantauan satelit Himawari, pergerakan asap terdeteksi mengarah ke Aceh seiring pola angin dari timur hingga tenggara. Pantauan AJNN, kabut asap terlihat jelas menyelimuti Lok Semawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan sejumlah kabupaten serta kota lainnya, rekan sebaya. Hesti kepada AJNN pada Rabu 10 Oktober. Hesti kepada AJNN menyatakan berdasarkan sebaran asap terdeteksi oleh satelit Himawari, asap sudah memasuki wilayah Aceh dan hal ini berkaitan dengan pergerakan transboundary haze dari Sumatera menuju semenanjung Malaysia dan Singapura dengan arah angin timur hingga tenggara, rekan sebaya. Hesti mengatakan selain Papua, titik panas atau hotspot terbanyak terpantau di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Meski demikian, ia menjelaskan sumber asap tidak dapat dipastikan karena hanya berasal dari satu wilayah, rekan sebaya, termasuk Papua, karena sebaran asap mempengaruhi pergerakan massa udara. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara berasap. Warga juga disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menjaga kesehatan, serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Hesti juga mengingatkan paparan kabut asap dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan. Nah, karena itu rekan sebaya, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan membatasi paparan asap selama kondisi tersebut masih berlangsung. Penggunaan masker saat berada di luar ruangan serta mengurangi aktivitas di area berasap menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan, rekan sebaya. Ya, ternyata hal yang dikhawatirkan akhirnya terjadi juga ya. Ya, kita hanya bisa melakukan antisipasi atau tindakan yang tepat untuk melindungi diri kita dari efek karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumsel, rekan sebaya, yang katanya asapnya sudah mulai menyelimuti wilayah kita, rekan sebaya, seperti berita yang baru saja saya bacakan. Sangat menyedihkan memang ya, kalau rekan sebaya sempat melihat berita-berita atau melihat di video-video di media sosial ya, di mana banyak masyarakat yang di Kalimantan ya sampai kehilangan rumahnya karena ikut terbakar karena karhutla di sana. Aduh, kita nggak bisa bayangin. Semoga semuanya segera berakhir ya, amin. Untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa ini?
1: Mama Akila.
0: Mama Akila. Mama Akila di Cunda ya?
1: Mama, mama.
0: Ada siapa itu?
1: Kakak si kecil ini, Kak.
0: Oh iya, semoga ini cepat ya, besar. Mau salam buat siapa ini, Mama Akila?
1: Salamnya buat para pendengar Sukus FM yang setia.
0: Oke, okay, yang nggak setia nggak usah ya. Oke, okay, terus.
1: Buat kakak sendiri.
0: Iya. Yeah.
1: Sehat selalu.
0: Amin, Mama Akila juga sehat selalu. Terus spesialnya ada Mama?
1: Buat Bunda Dewi. Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Mau lagu apa ini, Mama Akila?
1: Sesi potret.
0: Sesi potret. Sepertinya lagu itu tidak ada di playlist kita. Yang lain boleh.
1: Enggak, kalau si kecil mau dengerin suka lagu itu soalnya ya kak.
0: Iya, tapi nggak ada lagunya gimana?
1: Apa ya?
0: Yang lain?
1: Nggak ada nak lagu sisi potret.
0: Yang lain? Mungkin adiknya mau denger yang lain?
1: Adik mau denger lagu apa? Naikilah. Boleh. Naikilah aja, Kak.
0: Itu judul lagu atau penyanyi?
1: Judul lagunya kan penyanyinya kayaknya Naikilah
0: iya.
1: Yang lagi viral-viral itu, Kak.
0: Judulnya apa? Banyak lagu viral
1: apa
0: soalnya.
1: Judulnya, Kak? Iya. Enggak tahu aku apa judulnya, pokoknya Naikilah.
0: Ya ampun, ditunggu aja dulu, nanti saya coba carikan ya.
1: Oh, karena ini requestan si Akila ini.
0: Waduh, Akila. Ya udah, ditunggu aja, nanti coba saya usahakan dan carikan ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mama Akila di Cunda. Selamat sore aja. Dan rekan sebaya, untuk kali ini kita lanjut ke lagu dulu. Saya sudah siapkan lagu untuknya Abu Sabar yang ada di Pantan Labu, lagu dari Tamin Manise dengan judul lagu Korban Sandiwara. Dan saya akan kembali nanti setelah break untuk ibadah sholat asar. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Pada Nai Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa kedai acara aku pun ijak orangnya.
0: Panel yang jauh buat acara, lalu cok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong, kupu kacok kekah.
1: Yeh, Kak Bunsu. Kan jen ni pegat uro lain ni rona. Tanggai lain, bulu lain, tol lain kedai jen ni pegat di rona. Kepo mecah si kau ngelung hari. Lagi hana uro lain rona.
0: Puro sangka, peng-peng rau kau uri buat rumah rau. Kupu sibuk kah rumah. Ilung tenda, Kabi. Nyan aku perlu titik.
1: Hai, Kak Bunsu. Punya lagi nyan ni pegah kan? Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang sojak kah?
2: Hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibun tu na. Kak itu pun ilang kuna kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah you aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.
0: Ilang kali lah undang urung mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah cik kana solusinya. Nyo banduan no jadi ane kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari sefe mungguna tenda. Long ya pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kati.
2: Oh bak sefe mengguna tenda nyan dumpu na Bang Rohit. Irona menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alih nyan bak sefe mengguna tenda nacit terpai dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai ade-pade, nainan.
2: Oh, puma terupai ade-pade, Kak Bunsu. Terus bak terupai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah, cik ni nan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mungguna tenda, nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kuroi lon tiro naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara angin lon.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak lon. Berarti menyamanan nemu pakai julam dua ni. Ilo lo ya awo.
0: Yang kak urohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun tulipon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernuh, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat lo kupinya.
0: Panen nalong lo. Nyo kan kupi racikan di bengsu kusuku bang rumah.
4: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna sore kembali lagi setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah. Dan untuk yang belum, rekan sebaya mungkin akan menunaikan ibadah sholat asarnya segera, selamat menunaikan saja. Baik, kita lanjutkan kembali program Citra Warna Sore dan sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Om di Gulo.
0: Oh iya, Om. Mau salam buat siapa, Om?
1: Oh, salam kenal untuk penyiarnya aja.
0: Oke, terus yang lain?
1: Ya, untuk semua fansnya salam kenal aja dari Om Pur.
0: Oh gitu, baru tahu Om Pur. Soalnya ada Om lain lagi nanti.
1: Iya.
0: Iya, selain Om Pur nanti ada Om.
1: Selain Omnya si Bilal yang hitam manis.
0: Masya Allah. Om Pak Wa kali Wa. Kalau Om kan jatuh. Kalau Om itu kan jatuhnya adekan saya gitu kan. Ini
1: iya.
0: Ini Omnya saya jadinya.
1: Oh iya. Oke lah, pokoknya di mana dipanggil enggak apa-apa.
0: Iya, Om Pur. Amin. Hujannya di situ Om Pur ya?
1: Hujan deras sekali, kayaknya mau banjir lagi.
0: Ya jangan, jangan kok jangan. Ya beneran hujan deras. Jangan-jangan suara mesin.
1: Iya, suara mesin. Maksudnya jangan bilang nggak banjir.
0: Oh gitu. Iya, tapi lagi hujan sekarang, enggak kan?
1: Hujan.
0: Oh gitu. Tapi aman ya sejauh ini?
1: Oh aman. Lagunya ngikut aja, karena kalau jam segini minta gak diputar.
0: Coba aja dulu, ini gak ada lagu ngantri soalnya. Cepet gak kan apa-apa. Putus asa.
1: Baik mengalah aja hari ini.
0: Yo, ya, orang saya lagi. Ya ngapain mengalah, orang saya gak ngajak perang kok.
1: Oke lah, yuk. Ya, assalamualaikum lagi sibuk.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Om Pur di Buluh. Selamat sore aja buatnya Om Pur yang ada di Buluh. Lagi sibuk tapi sempetin telepon, tak apalah ya. Kalau lagi sibuk selamat melanjutkan kesibukannya. Semoga pekerjaannya cepat siap aja deh Om Pur ya. Rekan sebaya, boleh gak sih saya kasih tahu sesuatu buat rekan sebaya? Ada beberapa ya yang menyebut namanya itu secara umum gitu, nggak ada nama yang spesifik. Itu bikin, terus terang bikin bingung, meskipun ini penyiarnya tahu ya siapa, tapi nanti pendengarnya nggak bisa ini loh, nggak bisa mengidentifikasi orang tersebut. Jadi bukannya kita ini nggak boleh, itu nggak boleh, bukan ya. Tinggal sebut nama aja, aman ya, habis itu selesai, kita nggak minta macam-macam. Semoga dimengerti dan peace, damai ya. Aduh. Oke lah, ini lagu buatnya Mama Akila yang ada di mana tadi, Mama Akila di Cunda ya. Lagunya dua-duanya nih nggak ada di playlist kita nih, gimana caranya Mama Akila? Untuk lagu yang pertama diminta di playlist kita hampir ada, tetapi ternyata gak bisa saya putarkan. Terus yang kedua memang gak ada di playlist. Jadi saya bakal kasih lagu dari Batas Senja, judulnya Kita Usahakan Lagi ya. Semoga Akilanya suka ya. Akila, please jangan ngambek ya Akila. Atau Akila mau saya putarkan lagu apa itu namanya, aduh, yang kamu makannya apa mau? Tempe katanya. Oke, saya kasih Batas Senja aja ya. Judulnya Kita Usahakan Lagi. Dan nanti akan diteruskan rekan sebaya lagu yang dibawakan olehnya Baby Acha bersama Fares Adnan, judulnya Mama Bonita. Untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis nak tu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame, hanapa.
6: Bek putu asa. Dahsyah tu, Ron Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul, kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase. Lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan, Ron Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu api AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir, artinya mengingkari nikmat dan kebaikan tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang sebenarnya tidak, maka padanya. Hadis riwayat Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore masih menemani Anda dalam kurun waktu 42 menit lagi, rekan sebaya. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan saja ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS. Untuk rekan sebaya yang ingin kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe di Facebook, kirimkan aja di inboxnya ya. Baik rekan sebaya, untuk berikut saya bakal bacain berita nih ya, sembari menunggu yang mau telepon. Kalau ada yang mau telepon, telepon aja langsung, gak usah nunggu saya selesai baca ya, karena nanti bacaannya bisa saya pending dulu, nanti dilanjutin setelah menerima telepon dari rekan sebaya. Baiklah rekan sebaya, masih berita dari AJNN nih rekan sebaya yang saya kutip ya, yang mana dikabarkan patroli tak hentikan perambahan hutan di Plimbang Bireun, rekan sebaya. Ya ternyata yang sudah terjadi tidak cukup membuat orang-orang yang ingin mengambil keuntungannya sendiri merasa yang sudah terjadi itu sebagai sebuah pelajaran ya. Ya, saya coba bacakan aja beritanya untuk rekan sebaya, yang mana dari Bireun dikabarkan oleh AJNN, patroli gabungan belum menghentikan perambahan hutan produksi di Kecamatan Plimbang Bireun. Sejumlah pelaku masih membawa bibit kelapa sawit ke kawasan hutan yang dilarang dibuka, rekan sebaya. Nah, seorang warga Plimbang mengatakan kepada AJNN pada Selasa kemarin, aktivitas itu kembali berlangsung setelah aparat turun ke lokasi. Para pelaku memanfaatkan musim hujan untuk membawa bibit sawit ke kawasan yang telah dibuka. Dan dikatakan ya, kemarin malah setelah aparat... Astagfirullah, Bapak. Ya, dan hingga kemarin, aduh, apa sih? Astagfirullah. Ya rekan sebaya, saya lanjutin lagi ya. Hingga kemarin ya, berita ini dirilis, malah setelah aparat menegak

hukum turun, mereka membawa benih sawit ke atas ya, ya ke daerah yang disebutkan. Nah, menurutnya ya, kehadiran tim gabungan hanya membuat para pelaku menghentikan aktivitas selama sekitar 2 hari. Setelah itu pembukaan lahan dan penanaman sawit kembali berlangsung. Dikatakan ya, sepertinya backing mereka kuat katanya ya. Aktivitas itu memperpanjang persoalan perambahan hutan produksi di Pelimbang yang sebelumnya telah mendapat perhatian aparat kehutanan. Nah, pada Agustus 2026 lalu, AJNN memberitakan pembukaan kawasan hutan yang diduga meluas hingga ratusan hektar. Aktivitas tersebut juga memunculkan perselisihan klaim wilayah antara masyarakat Gampung Garap dan Gampung Baledaka. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah 5 Aceh sebelumnya telah menerbitkan surat larangan pembukaan kawasan hutan rekan sebaya. Nah, surat yang berisi melarang pembukaan lahan, pendudukan, penggarapan, penebangan pohon, dan pendirian bangunan di kawasan hutan tanpa izin yang sah. Namun berdasarkan keterangan warga terbaru, larangan dan patroli aparat belum membuat aktivitas perambahan tersebut terhenti rekan sebaya. Memang sulit ya untuk diluruskan atau dicegah ya, kalau memang ada obsesi lain di baliknya rekan sebaya ya. Kebanyakan dari mereka yang melakukannya tidak memikirkan efek kepada masyarakat atau kepada lingkungan, hanya melihat atau memprediksikan hasil yang akan diterima setelahnya itu bagi dirinya ya, bagi pribadinya. Aduh, semakin merisaukan saja. Baiklah rekan sebaya, kali ini saya mau kasih lagu aja dulu biar agak rileks, dari Intan Putriana dengan judul lagu Gasem Wayang, dilanjutkan dari Tata Janeta dengan judul lagu Penipu Hati, untuk menemani Anda semuanya. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa gede acara aku pun ni jago ronyo.
0: Panai long jago acara. Ilo lo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu. Kan jen ni pegak tu roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegak di roh ni. Kepun mucih si gang ngelong hari. Lagi hana roh lain roh ni.
0: Pura sangka, peng-peng roh kau uri bak rumah roh. Kupu sibuk kah tu mak? Ilong tenda kabi. Nyan aku perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegak kan? Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kena pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medan yo, bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
1: Mana hai Kak Tihai? Ibu tu, nah. Kak itu pun ilang gunakan uri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka, boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilang kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah, cik kana solusinya. Nyo banduan jadi anak kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari sefe mungguna tenda. Long ya pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik Mekah ini naik kati.
2: Oh bak sefe mengguna tenda. Nyandumpu na Bang Rohit. Irona menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adek-pade, nah, Inan.
2: Oh, puma terupai adek-pade, Kak Bunsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, Cik Inan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mungguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang itu tidak naik 50 ribu. Nyokat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyi hana solusi, Pak Lung. Berarti menyenang kamu pakai julam dua ini. Ilo lu ya, awak.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun telepon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mengat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
0: Panen nak long do. Nyo kan kupi racikan di bengsu kusuku bang rumah.
4: Oh patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang barang siapa mengamalkannya, maka ia dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain, mencintai orang lain hanya karena Allah, tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore yang masih menemani Anda dalam kurun waktu 20 menit ke depan, rekan sebaya. (08) 5223564469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan 08 5106 024559 untuk live dan SMS bisa Anda pergunakan, rekan sebaya, untuk request lagu favorit Anda. Ya, silakan saja hubungi nomor yang sudah saya sebutkan. Dan untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, atau Anda yang hanya mendengarkan saja, ya selamat sore, paling baik aja. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan untuk kita, rekan sebaya, tidak sendu seperti sendunya cuaca yang kita rasakan seharian ini. Dan semoga Allah memberikan kita kesehatan dan kelancaran setiap urusan kita, rekan sebaya. Baik, rekan sebaya, untuk berikut rekan sebaya, saya akan hadirkan lagu untuk menemani suasana santai sore Anda. Lagu memang agak sendu, semoga lagu ini gak bikin makin mager, karena lagunya emang bikin mager. Yang gak mau dengerin lagu yang slow-slow, tapi saya mau kasih juga nih tetap ya, dari Maulana Wijaya dengan judul lagu Tiara yang akan saya hadirkan. Ada juga lagu yang dibawakan olehnya Danar dengan judul lagu Dulu. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, lagu yang dibawakan Danar dengan judul lagu Dulu ya, yang sudah membawa kita ke jam 16.51 menit waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, kita hampir tiba di penghujung acara, namun sayang banget kalau saya harus lewatkan membacakan berita yang kali ini rekan sebaya, yang saya kutip dari CNN Indonesia ya, masih seputar dengan asap imbas karhutlah nih rekan sebaya. Nah rekan sebaya, kali ini beritanya saya kutip dari CNN Indonesia yang kabarnya datang dari Medan rekan sebaya, yang mengabarkan udara Medan memburuk imbas karhutlah, warga diimbau tidak keluar rumah rekan sebaya. Nah seperti yang saya kutip dari CNN Indonesia, dikabarkan kualitas udara di kota Medan, Sumatera Utara masuk kategori tidak sehat imbas kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melvi Marlabayana, mengatakan pihaknya memantau perkembangan kualitas udara menyusul sebaran kabut asap lintas batas yang terbawa angin ke wilayah Sumatera. Dan rekan sebaya, dikatakan ya, berdasarkan data stasiun pemantauan kualitas udara per 14 Oktober pukul 7 pagi, kualitas udara di Medan seperti di kawasan Jalan Pinang Baris, Medan Sunggal masuk kategori tidak sehat dengan indeks standar pencemar udara 136 rekan sebaya. Dan Melvi menyebut pemantauan kualitas udara terus menjadi perhatian menyusul perubahan kondisi udara akibat sebaran kabut asap dari wilayah lain di Pulau Sumatera. Dan rekan sebaya, dikatakan zona biru menunjukkan kualitas udara yang masih dapat diterima bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara itu zona kuning menandakan kondisi udara yang dapat merugikan kesehatan. Menurut Melvi, sebaran kabut asap lintas batas tersebut berasal dari wilayah lain di Pulau Sumatera yang terbawa angin. Kondisi ini berkaitan dengan kebakaran hutan di beberapa wilayah Sumatera serta dipengaruhi faktor cuaca dan pergerakan angin rekan sebaya, dan dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan terutama saat udara tampak pekat dan atau jarak pandang menurun. Warga juga disarankan menggunakan masker standar jika terpaksa beraktivitas di luar rumah rekan sebaya. Ya itu berita yang saya bacakan rekan sebaya, dan saya bakal pamit juga nih dari program Citra Warna Sore. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia di Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Terima kasih yang sudah bergabung, Bang Baka di Baloy, Bunda Dewi di Menasa Masjid Cunda, Bang Amsal di Darussalam, Bang Jol Diman dan juga Pak Sarial di Darussalam, Abu Sabar di Panton Labu, Mama Akila di Cunda, dan Om Pur yang ada di Buloh. Selamat sore paling baik saja. Terima kasih untuk kebersamaannya. Maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan terucap secara sengaja ataupun tidak sengaja, harap dimaafkan ya. Baik rekan sebaya, satu lagu dari Rita Sugiarto dengan judul lagu Cinta Berawan sudah saya siapkan untuk mengakhiri sojumpa kita. Saya Nidar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jaga bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni pun ni pah leh yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tah malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ay roh kawan. Got tha tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tung Ku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tung Ku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu Ron Ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Ku Haji. Ase roh ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Pahdak Nai Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh, mana wajah ni jago? Nota ke dihajari aku pun ijak uronyo.
0: Panai long jak buat acara, lolo acok tenda. Cika kacok ke kah tendanya? Kuno cok ke dong pun kacok ke kah?
1: Ye Kak Bunsu, kan je ni pegat uro lain ni rona, tanggai lain, bulu lain, tol lain ke dia je ni pegat di rona. Kepo mecih si kau ngelong hari, lagi hana uro lain rona.
0: Puro sangka, peng-peng rau kau uri buat rumah rau, kupu sibuk kah rumah? Ilong tenda, kabi. Nyanang kau perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu, menyalakan nyanang pegah kan? Pakai malam dan buka acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you buka malam, kau pakai ikat sama dia. Nyo sama dia aja dah buka malam saja kah?
2: Hai. Punya kan pakai dua anak. Bek pakai. Kada me dan nyo bek pakai. Puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai kak tihai. Ibu tu na. Kai tu pun elok nak kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buri pubut.
2: Boka-boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilong kali lo undang urung mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Oh, munyonyan masalah. Cik kana solusinyo. Nyo bandua no jadiah no kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari sefe mungguna tenda. Long ya pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh, mahaya tak inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kati.
2: Oh, bak sefe mengguna tenda. Nyandumpu na Bang Rohit. Irona menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai ade-pade, nainan.
2: Oh, pun terupai ade-pade, Kak Bunsu. Terus bak terupai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah, cik ni nan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mungguna tenda, nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk, dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelaganyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang lu tiro naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak lu. Berarti menyenang nemu pakai julam dua ni. Ilo lu awo.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun telepon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
0: Panai nalong dah. Nyo kan kupi racikan di bengsu kusuku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Bawa panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pui kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sakai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Bungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji.
7: Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase.

0: lagi nyana tega dah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
1: Yang kenyan ku aji, asero ne talah urun terpis. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
0: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
1: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Pahda Nai Rohit Ipat. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh mana wajan ini jago? Nusa kedih acara aku pun ini jauhnya.
0: Pani lu jauh acara, lu luak cok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong, buka cok kekah.
1: Yeh Kak Bungsu, kan jen ni pegat uro lain ni rona. Tanggai lain, bulu lain, tol lain kedih jen ni pegat di rona. Kepo mecih si kangen lu ngari. Lagi hana uro lain rona.
0: Urusan kah, peng-peng draw kah uri bak rumah draw. Kupu sibuk kah cuma. Ilung tenda kabi. Nyanang ku perlihat titik.
1: Hai Kak Bungsu, menyalakan nyanang pegah kan. Pakai malam dan pegawai acara Rona. Sibuk gop, sibuk Rona. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dan pegawai mandang saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibu tu, na. Kai tu pun elok guna kanuri kali kuglang dan tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bungsu pajan.
0: Ilong kali lo undang urang masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Oh munyanyan masalah cit kana solusinyo. Nyo bandua no jadi ane kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kati.
2: Oh bak sefe mengguna tenda nyandumpu na Bang Rohit. Irono menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rono menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adepade, nah inan.
2: Oh, pun terupai adepade, Kak Bungsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lehnyan bak sefe mungguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyalagi nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong yang kurang itu tidak naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Lung. Berarti menyanyah nak pakai julam dua ni. Ilo lu ya, awak.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke?
1: Alah, hai pun tulipon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, untuk

disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
1: Punya mai, patah dah kupinya.
0: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyong ka mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh, hai dek buntu. Han je jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun serpi. Maka ji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alwawi Lok Semawe. Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Malam untuk edisi malam ini, Rabu 14 Oktober 2026. Rekan sebaya, bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda sampai jam 10 malam di program acara Citra Warna Malam. Buat rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Untuk rekan sebaya yang mau bergabung di inbox Facebook, silakan untuk kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe. Rekan sebaya, silakan saja ketik dengan format pesan kata Assalamualaikum, diteruskan dengan nama dan alamat, kemudian salam, salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang masih setia bersama Radio Citis FM, satu lagu dari Nabila Maharani, Loisa dan Fiasa dengan judul lagu Malam Minggu sudah hadir untuk menemani Anda semuanya rekan sebaya. Apa kabar buat rekan sebaya yang malam ini di rumah saja, enggak ada rencana kemana-mana ya, terus aja di sini, stay tune di 94,4 FM. Untuk malam ini program Citra Warna Malam, Anda bisa pilih lagu selain lagu Aceh ya, karena lagu Aceh nanti bakal hadir di jam 10 sampai jam 12 malam.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini saya bakal hadirkan lagi lagu yang akan menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan Yaya Nadila, judulnya Dimana Hebatnya. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, rekan, sebuah lagu dari Yaya Nadila dengan judul lagu Di Mana Hebatnya yang sudah hadir untuk Anda semuanya, rekan sebaya, yang mana lagu tersebut sudah membawa kita ke jam 20 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semuanya, rekan sebaya yang saat ini yang lagi melakukan aktivitas ringan, mungkin ada kerjaan rumah yang sedang Anda kerjakan, semoga cepat kelar ya, sehingga bisa cepat santai lagi, rekan sebaya. Biasanya sih jam segini kerjaannya ibu-ibu nyetrika. Oke, coba kita bakal terima penelpon yang kali ini. Kalau emang ini ibu-ibu, lagi ngapain nanti kita tanya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yang jelas ibu ini lagi istirahat.
0: Asiknya enggak kayak saya jam segini kerja.
1: Tapi kan cuannya.
0: Masya Allah. Emang kecapean ngapain aja sih bunda?
1: Ya selain cuaca aku kan tahu sendiri.
0: Gimana? Iya kan, mendung. Ini sebenarnya mendung apa asap sih bunda? Hah? Mendung apa asap sih sebenarnya? Iya, kabar di berita kabut asap, mendungnya juga kerasa ya.
1: Iya benar.
0: Tapi kita doain kita baik-baik aja semua ya.
1: Iya,
0: amin. Baiklah Bunda Dewi, silakan salam buat siapa Bunda?
1: Pertama buat Nida ya, buat Pak Wajul, apa lagi ya, Pak Yus, Abdul Nasi, Abu Bintara, Kang Jinas, Pak Amnat, Pak Saya.
0: Iya.
1: Bunda, apa lagi ya? Bunda Karera dan semua aja ya.
0: Iya, salam spesialnya.
1: Seperti biasa buat Nida.
0: Terima kasih. Mudah-mudahan rezekinya. Amin, insyaallah. Terima kasih. Mau lagu apa ini, Bunda?
1: Lagunya Nida Raja yang pilihkan ya.
0: Ih, kenapa enggak mau milih sendiri?
1: Oh, kalau enggak ini boleh apa namanya? Ari boleh juga Kupuja-puja.
0: Kupuja-puja. Baik-baik, ditunggu Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya, ada Bunda Dewi di Cunda. Ya lagi santai, katanya lagi istirahat, kecapean. Aduh, banyak banget kerjaannya ya hari ini Bunda. Ya istirahat itu harus dicukupin ya Bunda, karena kalau gak cukup istirahat besoknya bisa jadi sakit ya, dan gak bisa ngerjain kerjaan rumah lagi deh. Ya, rekan sebaya, itu dia Bunda Dewi. Dan yang mau menyusul silakan nih ya. Walaupun suara saya udah agak bindeng-bindeng sengau begini, tapi saya tetap semangat temenin rekan sebaya dengan lagu-lagu bagus yang bisa Anda request di nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp. Dan 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS rekan sebaya. Oke, okay. Untuk kali ini rekan sebaya, kita dengerin lagu aja dulu ya. Ada lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan olehnya Ipang, Bunda Ipang, bukan Arif. Ipang dengan judul lagu Kupuja-puja yang sudah saya siapkan untuk Bunda Dewi. Dan nanti akan dilanjutkan lagu dari siapa ini kira-kira ya yang bakal saya hadirkan. Lagu yang dibawakan Era Shakira dengan judul lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Jadi sekarang aja. Oke, untuk Anda semuanya tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegak. Gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nah Hinan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuk Haji. Tuk Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina you servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan
8: bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam. Selamat malam aja nih buat semua yang baru aja dengerin, yang baru temuin gelombang 94,4 FM, atau yang baru dengarkan di www.radiocitisfm.com. Untuk kali ini coba saya terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Baik rekan sebaya, untuk yang ingin bergabung silakan saja ya. Saya menunggu penelpon yang ingin ikutan bergabung. Silakan ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Baik rekan sebaya, untuk kali ini ada lagu yang sudah saya siapkan ya, tapi ini saya bacain pesan dulu ya. Pesan yang udah masuk, Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam, dengannya Aidan yang ada di Nisa. Selamat malam aja nih buatnya Aidan. Salamnya buatnya Nuri, Pak Wajo, Abu Bintara, Nasir yang ada di Sigli. Salam spesial buat semua pendengar aja kak, selamat malam dan selamat mendengarkan. Oke, apa ini judul lagunya? Judulnya AI. Gak ada ini lagu Aidan. Boleh pilihkan lagu yang lain Aidan. Saya tunggu ya untuk pilihan lagu yang lain, konfirmasi lewat WhatsApp aja. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Nah, kemana nih suaranya Bu Mona?
1: Ini kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat, pantas suaranya.
1: Ini kan cara lagu Beban Asmara ya.
0: Apa judulnya?
1: Beban Asmara.
0: Beban Asmara. Ya. Yang nyanyi siapa Ibu?
1: Itu lah yang nggak tahu pokoknya di situ. Terus Beban Asmara.
0: Beban.
1: Assalamualaikum Kak Nida.
0: Waalaikumsalam. Ya Allah ya Tuhanku Bu Mona. Tiba-tiba aja ya, Assalamualaikum, ini putar aja lagu. Macam-macam saja ya. Sehat, cepat-cepat sehat ya Bu Mona ya. Segera sehat seperti sedia kala, ceria, happy, tanpa ada kesedihan, kegundahan dan kesakitan ya buat Bu Mona, segera sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuknya Bu Mona selamat malam aja, buatnya Aidan juga. Mana nih lagu yang bakal dijadikan lagu pengganti nih Aidan? Kita puterin nanti ya di putaran berikutnya aja ya. Oh ini. Oh, gak ada itu Aidan lagunya. Gak ada, gak usah saya cek, memang gak ada di sini ya. Nanti ya kalau udah ada di playlist saya bakal puterin, tapi kayaknya untuk malam ini belum ada. Ya Aidan, boleh yang lain ya Aidan. Untuk lagu yang lain dikonfirmasi aja. Oke, untuk berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus.
2: Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Pak Yus. Sehat selalu Pak Yus.
2: Iya.
0: Iya. Baik. Silakan mau salam buat siapa ini Pak Yus?
2: Salam dulu pertama kali buat Kanida. Selamat malam juga buat Pak Daus. Kerja. Ibu Mona tadi.
0: Iya.
2: Kamu banyak kali ya. Dan juga Abuan Muslim di Bayu, Nadir di Sidi, beserta keluarganya ya. Pak Wajur, Pak Abdul, Bu Sabar juga. Di Banten ya, Bu Mona, Bunda Dewi, Bunda Sami, Bunda Karera. Dan semua-semua lah, kerana dari Palam Beling begini.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
2: Salam spesialnya buat kandidat saja, sama malam, sama menyiar, moga saya selalu nampak jauhnya.
0: Amin, amin, terima kasih Pak Yus. Lagunya?
2: Lagunya judulnya, tapi kalau iramanya saya tahu ya.
0: Liriknya.
2: Saya mau paling gitu ya.
0: Liriknya aja, liriknya gimana?
2: Liriknya seharusnya engkau berada.
0: Bagus ya suaranya Pak Yus ya. Ya, kurang lebih begitu ya judul liriknya seharusnya engkau berada gitu ya. Akan saya carikan sebisa saya. Semoga dapat ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Judul lagunya Tanda Cinta ya. Tanda Cinta Pak Yus ya. Kalau sama Nidar insyaallah dicariin ya. Dapat kalau ada di playlist kita lagunya insyaallah dapat. Kalau lagunya enggak ada di playlist memang enggak bisa saya puterin ya. Kalau kasih tahu liriknya sedikit insyaallah bisa saya carikan gitu ya. Baiklah, kita tinggalkan dulu Pak Yus yang ada di Cunda. Dan tadi juga ada Aidan. Aidan kenapa belum balas ini? Ya udah, Aidan lagunya nanti aja ya di putaran berikutnya karena Aidan nih enggak ada konfirmasinya. Oke, untuk yang mau gabung silakan. Assalamualaikum. Oke, ini nomor ini akan saya blokir permanen ya, karena ini dulunya enggak bermasalah ini nomor ini, tapi kok tiba-tiba udah beberapa minggu yang lewat ya sudah mulai bermasalah dan kali ini buat masalah lagi. Jadi jangan protes nanti ya kalau diblokir secara permanen. Baiklah, untuk kali ini lagu dari Iis Dahlia dengan judul lagu Beban Asmara yang akan saya hadirkan. Nah ternyata ada yang berdering kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kanida.
0: Abu Sabar.
3: Salim bernama pada Kanida.
0: Bele, Abu Sabar, bele, bele, bele. Bele, bele. Pujuk tema Abu Sabar saya telepon sampai mengkarat.
3: Mano, karena itu kan melihat pegah bagi.
0: Kan sampai mengkarat menanci. Kalau mau datang yang tepu, pi. Ulung salim mila. Ali gedan yang bak tanyo. Dak kalau sampai datang, oh, kaku pegah bagi. Yang kiban le, Ronu. Mumang, lung. Kena kan kem tu lom ada lom buka khabar orang kan kira balum ke ban antu betul ji.
3: Ala mengkepada Kanidar
0: kan. Je ni kira maju. Hana lon tanya yang lebrang ka jan kira maju. Menalu angkat telefon halu maju layu. Lanjut.
3: Olehan kepada sana ni yang
0: nya lah. Om.
3: Son.
0: Aduh yang dah, yang dah, yang dah.
3: Nani Bang Baka pada Pak Yus pada Abdul Ramli pada Abu Bindara pada Mujir pada Sudirman pada ibu Muna ibu Ani ibu Rahmi Ibu Dewi, Pati, yang kenyang Pati, yang kena mung, yang ngelom tamang Pati, salim mamandu murnyan.
0: Good, salim spesial ke so?
3: Kena wana, Mbak Sehat, Mbak Lekir, pilih sakit.
0: Amin, amin, terima
3: kasih. Dengan Mbak Tadiu, Mbak Rekan Sebayang.
0: Betul, betul, dan Mbak Lekir, kemunan, Mbak Eh Daduk Sabe. Eh, Leh Daduk, Tadang. Lagu belum pilih. Lagu
3: kan
0: betul. Lebih agak beda khabar. Lagu belum pilih berarti menyemunan kan?
3: Lagu lagu ni je nak baju.
0: Okey. Siap. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Allah ya Tuhanku lu tak model malamnya. Iya, ada Abu Sabar di Panton ya. Selamat malam aja buatnya Abu Sabar dan sabar banget deh saya jadinya. Tadi juga sebelumnya ada Aidan di Nisa, ada Pak Yus di Cunda, ada Bunda Dewi di Cunda. Bunda Dewi tadi ya sebelumnya ya. Di putaran pertama tadi. Okelah. Kita dengerin lagu dulu Iis Dahlia dengan judul lagu Beban Asmara. Oh iya, Bu Mona di Cunda. Ya ini dia lagunya Bu Mona. dari Iis Dahlia, nanti baru diteruskan lagu pilihannya Aidan dari Numata, judulnya Raja Jatuh Cinta. Waduh, waduh, kalau memang sedang jatuh cinta itu berjuta rasanya katanya ya. Tapi walaupun setahu saya rasa itu cuma ada manis, asam, asin, pahit, sepet gitu ya. Tapi kalau udah berjuta itu wow. dan untuk Anda semuanya

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nosa kedai acara aku pun ni jago ronyo.
0: Panelong jago buat acara. Lolo cok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu. Kan jen ni pegak tu roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bula lain, tol lain kedai jen ni pegak di roh ni. Kepun mecah si kau ngelong hari. Lagi hana roh lain roh ni.
0: Pura sangka, peng-peng roh kau uri buat rumah roh. Aku pun sibuk kah tu mah. Ilung tenda kabi. Nyan aku perlihat titik.
1: Hai Kak Buntu. Menyan lagi nyan ni pegak kan. Pakai malam dah ni pegak acara roh ni. Sibuk gap, sibuk roh ni. Hana ampu ucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegak mandang kau pakai ikat sama dia. Menyan sama dia aja dah pegak mandang sojak kah.
2: Hai hai hai hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai-pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna-puna masalah. Puna masalah.
1: Mana hai Kak Tihai? Ibu tu nak. Kak itu pun ilang kena kanuri kalau kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah you aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Buka-buka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana Kak Ti? Undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilong kali lah undang orang masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yak tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah. Cik kena solusinya. Nyo bandua ne jadih ne kauri lusa. Nyo ilong baru lonwo dari sefe mungguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan Kak Ti.
2: Oh bak sefe mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron ne menyanyan perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai adik-adik, nah, Inan.
2: Oh,

0: Umu terpai ada pada Kak Bungsu. Terus bak terpai grupoh mana paranen untuk grupoh mana. Nah cik ni nan bak sefe muguna tenda nyan Kak Bungsu. Leh nyan bak sefe muguna tenda nasib tenda membran. Leh nyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
1: Berarti Kak Ti kena solusi menya lagi nyan.
2: Oh galam Kak Ti. Masalah ji sedekah kamu kurung kelong. Yang kurung ilong tidak naik 50 ribu. Nyok Kak tinggal 25 ribu gak pegak tiga acara angin leong.
0: Oh menyanyah nak solusi bak leong. Berarti menyemenan nemu pakai julam dua ni ilo leo awo.
1: Yang kak urohi. Yang kak gara-gara drok.
2: Alah hai pun telepon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernun, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
4: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal nabui, mengak tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
1: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya program acara Citra Warna Malam. Untuk Anda semuanya, selamat malam paling baik saja yang masih setia bersama Radio Citis FM, yang sedang di perjalanan ya, hati-hati aja di jalan, selamat sampai tujuan. Kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Kak Ana di Bulu.
0: Kak Ana di Buluh. Baik Kak Ana, salam kenal Kak Ana.
1: Salam kenal kembali.
0: Iya.
1: Oh, salam kenal kembali.
0: Siapanya Abu Bentara ini? Oh, rahasia. Oh, bolehlah. Iya, berarti enggak anggap aja saya enggak nanya tadi ya.
1: Anaknya nih.
0: Oh, anaknya Abu Bentara. Gimana kabar Abu?
1: Alhamdulillah.
0: Agak mending ya, semoga semakin membaik ya. Lah jangan ketawa, amin dong gitu.
1: Ya amin.
0: Iya Kak Ana, silakan salam buat siapa Kak Ana?
1: Kak Nidar. Yang ditantar sauna, ada kata siapa ya?
0: Oh Jucin, Abu sabar. Abu sabar.
1: Abu sabar, salam
0: kuliah. Good. Kakek Mandum juga deh ya.
1: Mandum juga deh yang kat tamang deh, kalau tamang.
0: Get salam spesial.
1: Bapak dong mudah mudah boleh.
0: Oh God, amin. Lagu pun lagunya.
1: Lagu pula lagu.
0: Lagu be lagu Aceh. Lain jut.
1: Lagu dangdut.
0: Je, cin, mia perle lagu dangdut.
1: Alah, apa yang galak ron buta
0: aju. Oh, yang galak long, je. Be yang galak ke ana. Je.
1: Penasaran tu kagak?
0: Eh,
1: penas. Kita wateron begahaba, apa watepon, apa begahab, bapak kami
0: telepon. Oh, apa kan teman? Telepon aju. Be penasaran. Telepon aju.
1: Sebenarnya
0: awalnya
1: kan
0: telepon lah. Iya, telepon lah. Get. Lagu nu pernah mantang lon pilih untuk apa? Jut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya. Ada Kak Ana ya di Buluh ya. Selamat malam aja buatnya Kak Ana. Setia selalu bersama Citis FM, sama seperti Abu ya. Semoga Abu cepat sehat, kata Kak Ana sudah agak mendingan. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kesembuhan, sebaik-baiknya kesembuhan dari Allah untuk Abu Bentara, dan kesehatan juga untuk Kak Ana yang menjaga Abu ya. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini saya bakal hadirkan lagu. Ada lagu dari Maggie Z dengan judul lagu Tanda Cinta. Lagunya ini buat Pak Yus di Cunda. Dan nanti akan dilanjutkan. Saya terima telepon dulu ya. Lanjut terima telepon dulu. Oke, semoga enggak ada gangguan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Ferry Janiago di Taluk Kuantan Riau.
0: Iya Bang Ferry, apa kabarnya Bang Ferry?
2: Alhamdulillah, api-api wae.
0: Api-api wae, Alhamdulillah. Oh iya Pak, Bang Ferry gimana?
2: Dengan Bang Ferry Janiago di Taluk Kuantan Riau.
0: Iya Bang Ferry, apa kabarnya Bang Ferry?
2: Alhamdulillah,
0: api-api wae, Alhamdulillah. Oh iya Pak, Bang Ferry, gimana kondisi di sana? Kena imbas karhutlah.

0: Ya ampun, semoga cepat membaik ya.
1: Ya.
0: Baiklah Bang Ferry, silakan mau kirim salam buat siapa aja ini Bang Ferry?
1: Buat yang udah masuk tadi, kemudian Abu Abu Sabar ya.
0: Iya betul.
1: Nah, Abu Sabar, ada Pak Yus. Semua-semuanya aja lah, nanti kebanyakan nanti satu RT enggak cukup.
0: Kalau satu RT nggak cukup. Oke, terus yang
1: waktunya.
0: Iya, benar. Nanti kalau satu RT waktunya sampai jam 10 buat Bang Ferry semua. Oke, Bang Ferry, terus untuk lagu spesialnya dulu, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat yang bertugas saja.
0: Terima kasih. Iya, benar dong. Iya. Ada ucapannya?
1: Ucapannya semoga sehat selalu. Itu aja.
0: Amin, amin. Bang Ferry juga sehat selalu di sana. Mau lagu apa malam ini Bang Ferry?
1: Malam ini lagu Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia dari Yus Yunus ya.
1: Oh iya, betul.
0: Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, rekan sebaya ada Bang Ferry Caniago di Taluk Kuantan Riau. Selamat malam aja buatnya Bang Ferry Caniago. Yang mau menyusul silakan, silakan, silakan. Boleh ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

0: Rekan sebaya, bencana alam. Waduh, baru aja mau buka berita tetapi sudah ada penelpon. Saya terima penelpon dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Wajol.
1: Nyonya Pak Wanyo.
0: Kiban Hinan aman terkendali.
1: Hai kan.
0: Oh menan. Oh, nyo di Pat Jino?
1: Nyo mendang di Krung.
0: Mendang di Krung pasti.
1: Hana. Bawa wo nyo namu panjang.
0: Hana listrik Pak Wang.
1: Hana tenaga free ya Pak Wang pakai.
0: Oh, tapi kan je cas HP kan?
1: Ai, tanyo ada darurat ada pakai bateri sombron.
0: Oh.
1: Bateri rokunya.
0: Oh menan, iya Pak Wa. Yang penting menan Pak Wa, baterai dan mati HP kan. Keluarga pi wati gena telepon kan menyuhanai tamu kan jadi risau ge menan kan.
1: Yo, yang tu janjian pun mati di janjian pun di.
0: Ngak hemat baterai Pak Wa.
1: Yo, kibang keadaan di pinang sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak Wa. Karap hana sehat.
1: Yang ke bang yo di man.
0: Lemah benauro nyo sebut aja nyo kada hidung.
1: Oh, hidung pun sakit don pun sakit. Biasa.
0: Oh, nyo hana lulukan sang gara-gara napa jo kerupuk baro.
1: Sangkanya sakit don kadang yang sakit don alhamdulillah narki nubi po.
0: Kiban sakit don yang Pak Wa?
1: Hai yang sakit
0: don. Oh. Oh nyahana kan pikir kibar sakit don kan aneh nyantang gara-gara napa jo kerupuk jadi kamu minyak bacut jadi rekung rasa ji tu biar kapilek ah ya biasa yang kemana Pak Wah salam Pak Wah kesal Pak Wah
1: yang salam kan Pak Wah tampoh mandu mana Pak Wah belah tiro-tiro.
0: Jut.
1: Pinang cuma mandumnya. Mandum bawa sampo yang dang pandang mungkanyo yang dang di yang di pandon. Pokoknya yang bawa kirim mulai dari timur sampai barat sampai dunung mandum bawa kirim. Mati nge yang kau tu kampung yang bawa sebut tiro-tiro.
0: Jut Pak Wah tak kuat ambil bateri nak Pak Wah. Jut salam spesial nak Pak Wah.
1: Kadang ke salam sosial panena bawa bawa dah ini ke anak darah kinan bawa menake bersehat di baik sakit-sakit Tuhan Nubi ke
0: amin Pak Wah nan nak dengar lagu pu Pak Wah
1: tak ayo ke tak ayo ti lagu ke

0: Wah yang mengat Pak Wah dengar baik lagu cinta tajuk ke Pak Wah. Pak Wah kat Wah.
1: Je Pak Wah untuk long pilih yang kan cinta Pak Wah. Kajuk punya mana? Kajuk Pak Wah, Pak Wah pernah mendengar lagu je Pak Wah. Je assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, rekan sebaya ada Pak Wajol di Kerung Pasek. Ya katanya baterainya udah mau habis ya. Jadi nggak bolehlah kita ngobrol lama-lama. Nanti kalau baterainya beneran habis semua kan handphonenya mati. Jadi keluarga yang mau menghubungi juga sayang ya. Semoga sehat aja selalu di sana Pak Wajol yang ada di Kerung Pasek. Nah, rekan sebaya saya jadi gregetan nih mau bacain sedikit berita lagi nih rekan sebaya, semoga nggak bosan ya. Kita sambil dengerin lagu, sambil sapa-sapa salam, silaturahmi dari jauh ya. Nggak ada salahnya kita perbanyak informasi untuk kita rekan sebaya, setidaknya menjadi asupan pengetahuan untuk kita ya, siang ataupun malam. Nah rekan sebaya, bicara soal bencana alam yang kita alami di akhir tahun 2025 lalu, ternyata belum juga membuat istilahnya dalam tanda kutip jera ya bagi orang-orang tertentu. Di mana JNN mengabarkan 110 hektar hutan pusung kapal diduga dibabat rekan sebaya. Polres Aceh Tamiang bungkam. Nah, kenapa ini? Ya, rekan sebaya, seperti berita yang saya kutip dari ajnn.net yang mengabarkan dugaan perambahan kawasan hutan produksi di Kampung Pusung Kapal Kecamatan Seruai Aceh Tamiang kian menjadi sorotan. Luas lahan yang terbuka dilaporkan mencapai 110 hektar, tetapi hingga kini Polres Aceh Tamiang belum memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut laporan yang disampaikan Ketua Pengelolaan Hutan atau KAPH Wilayah 7 Aceh. AJNN telah berulang kali meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian untuk mengetahui perkembangan penanganan dugaan perambahan tersebut. Namun belum ada keterangan resmi mengenai proses hukum, pihak yang telah diperiksa maupun status alat berat yang ditemukan di lokasi rekan sebaya. Nah, konfirmasi pertama disampaikan kepada Kasatreskrim Polres Aceh Tamiang pada Rabu 30 September 2026 lalu. AJNN meminta penjelasan terkait perkembangan laporan KPH, pihak-pihak yang telah dimintai keterangan serta keberadaan alat berat di kawasan hutan itu, namun upaya tersebut belum mendapat tanggapan ya, makanya disebut bungkam ya. Dan rekan sebaya, permintaan konfirmasi kembali disampaikan kepada Kasatreskrim pada Jumat 2 Oktober 2026 lalu dan hasilnya masih sama rekan sebaya, belum ada jawaban yang diberikan kepada AJNN. Dan rekan sebaya, AJNN kemudian menghubungi Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto pada Senin 5 Oktober lalu guna meminta penjelasan mengenai penanganan perkara tersebut. Dan jawaban yang didapatkan, permintaan maaf karena beliau belum mendapatkan informasinya dan diminta konfirmasi langsung ke Kapolres Tamiang, katanya begitu rekan sebaya. Dan menindaklanjuti arahan itu, media ini kembali menghubungi Kapolres Aceh Tamiang pada Kamis 15 Oktober 2026, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan rekan sebaya. Di sisi lain, temuan pembukaan kawasan hutan di Pusung Kapal menunjukkan perluasan. KPH Wilayah 7 Aceh mencatat luas lahan yang telah dibuka mencapai 110 hektar, bertambah dari penemuan sebelumnya yang diperkirakan 60 hektar. Berarti bertambah 50 hektar ya dari penemuan sebelumnya, dari temuan sebelumnya rekan sebaya. Aduh, jadi bingung ya menanggapi semua kondisi-kondisi seperti ini. Baiklah rekan sebaya, jangan bingung lagi, kita dengar lagu aja dulu. Lagu dari Megiza judulnya Tanda Cinta. Dan nanti akan dilanjutkan lagu dari Ira Milpan dengan judul lagu Janji Yang Kau Ingkari akan menemani Anda. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Group CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji. Tuku Haji. Puh mui wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada Ate.
6: Je, kok bisa hal lebih ni kuaji? Puh kalian terpi Ate Haji?
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
6: Nyam sang, salah urung terpi Ron kuaji.
7: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan kuaji, ase rona talah urun serpi. Maka aji, ne servis bak New Hafi AC. Dan bak New Hafi AC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New Hafi AC.
7: Patuman alamat New Hafi AC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awaknya.
6: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis Riwayat Bukhari.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam 34 menit lewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Buat yang mau bergabung silakan rekan sebaya, masih ada waktu sekitar 25 menit lagi. Tapi sepertinya satu lagu aja sih yang bisa saya putarkan lagi ya. Untuk yang mau gabung, karena sudah mengantri 3 lagu, ini lagu durasinya panjang juga nih. Ya, jadi buat yang mau gabung silakan aja ya ke 085222356469 atau 085106024559. Rekan sebaya, kalau scrolling media sosial ya, khususnya nih buat yang lagi di Aceh, hari ini banyak banget yang mempertanyakan apakah hari ini memang mendung atau karena kabut asap ya. Yang benar ya yang mana nih? Itu yang dipertanyakan. Tapi rekan sebaya, tadi siang sudah sempat saya bacakan berita yang dikabarkan

dari BMKG Maliku Saleh bahwa asap dari imbas karhutlah di Sumatera dan Kalimantan sudah sampai ke daerah kita rekan sebaya. Dan rekan sebaya, berikut juga ada berita yang dirilis oleh AJNN.net di jam 7:30 tadi bahwa benar meriah dikepung kabut asap karhutlah dan warga dihimbau untuk pakai masker rekan sebaya. Dikatakan ya pada Rabu 14 Oktober hari ini kabut asap kebakaran hutan dan lahan mulai mengepung wilayah Kabupaten Benar Meriah. BPBD setempat menghimbau masyarakat menggunakan masker saat aktivitas di luar rumah dan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan asap rekan sebaya. Nah, diminta juga kepada warga untuk tidak mengabaikan kemunculan titik api di kawasan hutan maupun lahan ya. Masyarakat diminta melaporkan setiap indikasi kebakaran kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan sebelum api meluas dan asap semakin mengganggu aktivitas warga rekan sebaya. Nah, selain menggunakan masker, warga juga diminta menjaga kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan apabila asap semakin pekat, serta mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan kondisi udara. Di samping itu rekan sebaya, masyarakat diingatkan agar tetap tenang dan tidak lengah menghadapi potensi dampak karhutlah. Kewaspadaan dan pelaporan cepat dinilai penting untuk menekan resiko kebakaran sekaligus melindungi kesehatan warga rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini kita dengarkan dulu lagu yang sudah saya siapkan buatnya Kak Ana dari Lesti dengan judul lagu Zapin Melayu, dilanjutkan lagu dari Ebit GAD untuknya Pak Wajol yang ada di Kerung Pase, ada juga Yus Yunus dengan judul lagu Gadis Malaysia buatnya Bang Ferry yang ada di Riau. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa gede acara aku pun ijak uronyo.
0: Panelung jak buat acara ai lolo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Ye Kak Bungsu. Kan jen ni pegak duro lain ni rona. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegak di rona. Kepo mecih tiga ngelung hari. Lagi hana uro lain rona.
0: Puro sangka peng-peng draw kau uri buat rumah draw. Kupu sibuk kah rumah. Ilung tenda kabi. Nyan aku perlu titik.
1: Hai Kak Bungsu. Punya lagi nyan ni pegak kan. Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukai you pegawai mana? Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai madam soja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibun tu nah. Kak itu pun ilang gunakan uri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka-boka, Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bungsu pajan?
0: Ilang kali lah undang uring masih gaung kampung. Lusa si acara. Kepu je yak tiru-tiru ulang.
2: Menyanyan masalah, cik kana solusinya. Nyo banduan jadi anak kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari sefe mungguna tenda. Long yak pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh bak sefe mengguna tenda. Nyandumpu na Bang Rohit. Iron yang menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai ada-ada, nah Inan.
2: Oh, puma terupai ada-ada, Kak Bungsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, Cik Inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda nasib tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang ilang tidak naik 50 ribu. Nyokat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan leong.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Leong. Berarti menyemenan kamu pakai julam dua ni ilang leong awak.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke?
1: Alah, hai pun telepon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patat lo aku punya.
0: Panen nalong lo, nyokong kupi racikan di bengsu ku suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Rekan sebuah program acara Citra Warna Malam ternyata sudah tiba di penghujung acara nih. Ya, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM dan yang sudah ikutan bergabung ya. Request lagu meramaikan acara ini. Selamat malam dan salam kompak aja. Buatnya Bunda Dewi di Menasa Masjid Cunda, Bu Mona juga di Cunda, Pak Yus di Cunda, Aidan di Nisam, ada Abu Sabar di Pantan Labu, Kak Ana di Buloh. Ada Abu Sabar di Pantan Labu, Ferry Chaniago di Talu Kuantan Riau, dan juga Pak Wajol yang ada di Krung Paseh. Terima kasih untuk kebersamaannya. Maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saat saya berucap, disengaja atau enggak, maaf banget ya. Dan saya masih temani Anda rekan sebaya di program acara berikutnya nanti. Lagu dari Andrigo dengan judul lagu Isabella, akhiri sejumpa kita. Dan yang mau dengerin lagu Aceh nanti di program acara lagu Citra Lagu Aceh setelah acara ini, dan kita bakal jumpa lagi nanti ya rekan sebaya. Selamat malam dan untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, sampai jumpa di acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Lagu Aceh. Kali ini rekan sebaya untuk edisi siar Rabu 14 Oktober 2026. Tentunya Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe rekan sebaya. Di program acara Citra Lagu Aceh ya, saya menemani Anda dengan lagu-lagu Aceh yang bisa juga Anda pilihkan di nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. 356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Iya, dengan Bunda Dewi yang perdana lagi.
1: Iya, benar.
0: melemah dia. Gara-gara udah jam 10 pasti.
1: Iya, benar.
0: Emang jam tidurnya jam berapa sih Bunda? Jam segini sudah
1: iya,
0: melemah?
1: Ini tidur terus.
0: Oh,
1: nggak
0: gitu.
1: Diganggu aja sama Nida.
0: Ya Allah. Ya Allah. Ya.
1: Iya, benar.
0: Oh ya gitu ya. Ya udah deh,
1: Sedangnya.
0: mau lagu apa Bunda?
1: Ini maunya lagu Ade Rafli kan Hasanuddin, tapi jangan yang kemarin.
0: Enggak
1: Bunda,
0: ada lagu
1: kan
0: itu.
1: sama Daud, tapi bukan yang itu.
0: Iya benar-benar, iya saya paham. Tapi enggak ada emang Bunda, belum enggak tahu. Dulu pernah ada, tapi memang sekarang
1: yang
0: enggak.
1: itu kurang enak didengar. Kayak mau lagi.
0: Nggak boleh ngomong kayak gitu.
1: Ya
0: Oke.
1: udah apa ya
0: Oh, yang lain
1: maunya
0: aja.
1: Ainul Mardiah itu
0: Ainul
1: juga Rafli ya.
0: Mardiah. Oh, oke, okay. Iya benar-benar dari Rafli.
1: Itu aja.
0: Terus untuk salam spesialnya.
1: Seperti biasa buat kita selalu mudah-mudahan rezekinya ya.
0: Amin. Baik, Bunda, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebaya, baru saja ada Bunda Dewi di Cunda yang sudah ikutan bergabung. Kita lanjut terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Ani, apa kabarnya?
2: Kabarnya sampai aja deh.
0: Kabarnya lagi di rumah sakit, betul nggak sih?
2: Betul ya. Ya.
0: Ini di mana?
2: Tumbuh gigi.
0: Tumbuh gigi.
2: Abis merangkak banget berdiri.
0: Abis itu
2: pada jalan. Udah tumbuh gigi.
0: Ya, setelah itu baru nunggu copotnya ya kan.
2: Iya betul. Emanglah betul kamu.
0: Iya benar ya kan. Kan tumbuh, abis itu
2: iya,
0: copot, abis itu tumbuh lagi, copot lagi.
2: Copot. Ini
0: kan
2: copot.
0: Iya. Kan kita tuh ada dua kali tumbuh, dua kali copot ya
2: dua
0: kan.
2: Kali copot, ya, betul.
0: Nah, ini pertanyaannya Bunda tumbuh yang keberapa kali?
2: Ini yang ke-33
0: kali. Oh gitu. Ya ampun Bunda, gimana? Ini masih sudah di rumah atau di mana?
2: Enggak, dari pas di rumah sakit, besok baru bisa balik.
0: Oh
2: karena
0: gitu.
2: Tadi dokternya enggak masuk.
0: Oh gitu, tapi operasinya yang kemarin kan, yang kita cerita kemarin
2: iya,
0: kan?
2: Iya, jadi kan disuruh gini karena ganas rupanya, yang tumbuh itu ganas.
0: Eh, udah dapat hasilnya?
2: Udah dari yang 2 minggu sudah.
0: Oh gitu Bunda?
2: Kan yang kita balik-balik awal ke rumah sakit itu lah urusannya tuh.
0: Eh Bunda, iya benar. Ini nggak pas ini kita ngobrol di sini, nanti dah telepon ya. Mau dong lihat itunya.
2: Udah sehat.
0: Iya, karena Bunda bilang ganas saya jadi takut.
2: Enggak, dokter kan dokter mukjizatnya bilang ini. Yuknya sekali sekali boleh, tapi dia sanksi kan. Udahlah dia yang nangan, tak bilang ini lagi hidup. Gak usah orang lain lah yang operasinya ya, dokter aja ya. Oke lah dia bilang. Dia langsung ini nangan di pertama kali masuk awak lah.
0: Oh gitu. Tapi sampelnya sudah diperiksa kan?
2: Sudah.
0: Hasil.
2: Udah, minggu udah.
0: Oh gitu. Jadi iya ya nanti kalau kesini Bunda boleh dong kita lihat ya.
2: Beres.
0: Iya. Kayaknya besok tapi Bundanya masih di rumah sakit.
2: Enggak usah dulu ya, Dek ya. Biar
0: iya.
2: Dulu.
0: Oke, aman. Aman.
2: Oke, nanti oke lagi ya.
0: Iya, siap Bunda. Iya
2: ya,
0: betul betul Bunda. Oke Bunda. Iya mau lagu apa nih Bunda?
2: Minta lagu Indah Malam aja.
0: Oke, terus untuk salam spesialnya?
2: Salam spesialnya buka yang cantik aja yang manis. Semoga sehat selalu ceria. Mudah dari kita tetap selalu semangat.
0: Amin.
2: Buat anak-anak juga salam paling papa aja. Amin.
0: Baik Bunda cepat sembuh ya.
2: Oke deh.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada Bunda Ani di Panggoy ya. Selamat malam aja buatnya Bunda Ani yang ada di Panggoy. Lupa tanya kamar berapa. Besok pagi aja ya ditelepon ya Bunda. Besok pagi saya telepon ulang. Oke, kita tinggalkan dulu Bunda Ani yang ada di rumah sakit saat ini. Sehat selalu, sehat selalu, cepat sembuh maksudnya ya. Dan ya sembuh dengan sempurna. Baik, untuk berikut sudah ada penelpon.

0: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ayah Ganteng.
0: Untuk yang kali ini sudah ada penelpon, terputus yang tadi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Dengannya Aidan di Nisam.
0: Oke, Aidan di Nisam. Gimana, masih di tempat yang tadi?
2: Ya, masih aman, Kak.
0: Oke, masih rame atau tinggal sendiri?
2: Ya, rame, masih di depan, cuman dua.
0: Oke deh, mau lagu apa nih?
2: Lagunya dari Kakak Ulia, Kak.
0: Judulnya?
2: Judulnya Rihun.
0: Rihun, Rihun Kakak Ulia. Kalau nggak ada judul itu gimana? Yang lain boleh?
2: Lain nggak boleh, Kak, ya itu perlu.
0: Maksa ya. Tapi
2: ya,
0: saya
2: nggak apa-apa, kan, di Kakak Ulia, di aja satu ya.
0: Tapi saya nggak bisa dipaksa, soalnya lagunya nggak ada.
2: Ya, orang pengennya Rihun memang di sini.
0: Oh gitu ya, nantilah sebentar lagi coba diusahain ya. Kalau nggak ada nanti saya kasih judul lain ya, semoga ada ya.
2: Iya, request Rihun kan.
0: Oke, kita coba dulu ya, semoga dapat ya. Oke. Oke, salam spesial ada Aidan?
2: Ya, salam spesialnya untuk Abu Bintara, Kak, yang lagi sakit.
0: Ucapannya buat Abu Bintara.
2: Ucapannya, semoga cepat sembuh aja, Bu.
0: Amin, kita doain cepat sembuh ya. Baik, Aidan ya, lagunya ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, ada Aidan di Nisam. Selamat malam, paling baik saja buatnya Aidan yang ada di Nisam.

0: Baik rekan sebaya di belakang Aidan, kembali ada yang berdering kali ini, langsung saja saya terima ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Nida.
0: Dengan siapa?
1: Dengan ya, Mulyadi di Malaysia.
0: Mulyadi di Malaysia, apa kabarnya Mulyadi?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah, sehat ya di sana ya. Baiklah, Mulyadi. Enggak ada rencana pulang kampung dulu atau gimana nih?
1: Insyaallah enggak, bulan sebentar nih udah balik kampung.
0: Balik sebentar atau cuma mudik aja?
1: Rencana balik. Cuma balik untuk rencana sih balik untuk menetap di kampung untuk mau nikah.
0: Oh, Masya Allah. Saya doain lancar ya, rezekinya lancar, urusannya lancar ya. Amin. Senang saya dengarnya. Baiklah, mau lagu apa ini Mulyadi?
1: Dari ini ya, dari Sopan Sofyan.
0: Sopan Sofyan, judulnya?
1: Judulnya kalau enggak salah Sakit Mangat.
0: Sakit Mangat. Oke, saya carikan nanti ya. Terus untuk salam spesialnya ada?
1: Buat calon istri tercinta saja kak.
0: Masya Allah, ada ucapan?
1: Ucapan semoga sehat selalu dan Allah bi umur panjang.
0: Amin.
1: Umur panjang, bauroha yang tak terpepe ya.
0: Amin. Tamlake bumi hasil lagi ban hajat.
1: Amin.
0: Kagat miyamunan lagu preh mantang mulia di bah.
1: Gat.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya ada Mulyadi di Malaysia yang katanya bakalan balik kampung ya nanti bulan 11. Masya Allah ya, semoga perjalanannya lancar, urusannya lancar sampai hari nikahnya nanti, dan selanjutnya bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke rekan sebaya, kita dengerin lagu kali ini ya, lagu dari Rafli judulnya Ainul Mardiyah, lagu buatnya Bunda Dewi yang ada di Cunda yang akan saya hadirkan, dan nanti akan diteruskan lagu dari Ajir dengan judul lagu Indah Malam buatnya Bunda Ani di rumah sakit saat ini ya. Dan selamat malam juga untuk Aidan Dinisam serta Mulyadi yang ada di Malaysia. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM yang terbaiknya hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujino bu penipah le ya tu ngam becak. Ne jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne amen pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengut long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewan yang lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase ro ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Pa teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari.
8: Dan tahukah kamu jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut? Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Rekan sebaya program acara Citra Lagu Aceh yang saat ini bersama Nidar yang masih temani Anda sampai usai acara di jam 12 malam rekan sebaya. Buat yang mau gabung ingin dengarkan lagu Aceh favorit ya silakan aja rekan sebaya. Mudah-mudahan saya bisa muterin lagu kesukaan Anda ya. Telepon ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nida.
0: Dengan Abdurrahman ya?
1: Benar sekali.
0: Iya, baik Abdurrahman mau lagu apa ini?
1: Dari Ramlanya ya, lagu siapa yang baru?
0: Apa itu judulnya?
1: Judulnya lupa saya
0: enggak. aduh, gimana ya cara muterinnya kalau enggak ingat judulnya?
1: Lupa tadi.
0: Lagunya nyanyi sendiri atau berdua?
1: Nyanyi sendiri.
0: Oke, nanti coba saya carikan ya.
1: Iya.
0: Soalnya masalahnya Abdurrahman nggak tahu ini judulnya apa, jadi nanti saya ngasihnya ya takut salah ya. Ya udah, saya kasih aja yang terbaru yang ada di sini ya.
1: Iya.
0: Baik, salam spesial ada?
1: Ya.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Iya,
0: selamat mendengarkan. Baik, lagunya ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya ada Abdurrahman di ujung belang. Selamat malam saja buatnya Abdurrahman. Yang mau menyusul Abdurrahman silakan ya. Banyak kesempatan lagi nih masih buat yang mau ikutan bergabung. Silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, jika memang belum ada yang berdering, kita lanjut dengerin lagu aja dulu. Lagu buatnya Aidan yang ada di Nisam beserta teman-teman yang ada di sana. Ya, mintanya lagu dari kakak Aulia dengan judul lagu Rihon, katanya gak mau diganti. Untung saya bisa ngasih, jadi saya gak ada apa ya, gak ada utang-utang nih ya Aidan. Yang bakal saya hadirkan kali ini dari kakak Aulia, judulnya Rihon. Baru nanti akan dilanjutkan lagu dari Sopan Sofian, judulnya Sakit Mangat, ya pilihan Mulyadi yang ada di Malaysia. Nah untuk Aidan bersama teman-teman, salam kompak aja di sana ya, jangan lupa pakai anti nyamuk oleh supaya nggak digigit nyamuk ya, bahaya. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM, yang terbaiknya hanya untuk Anda.

0: pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa kedai acara aku pun ijak orangnya.
0: Panai long jak buat acara, lolo acok tenda. Cika kacok ke kah tendanya? Kuno cok ke dong kacok ke kah?
1: Ye Kak Bunsu, kan je ni pegat uro lain ni ro ni tanggai lain bulu lain tol lain kedai je ni pegat di ro ni. Kepo mecek tiga ngelong hari lagi hana uro lain ro ni.
0: Puro sangka peng-peng ro kau uri bak rumah ro aku pusi bokah tu mah. Ilung tenda kabi. Nyana ku perle titik.
1: Hai Kak Bunsu, menyala nyana ni pegah kan? Pakai malam dan pegawai acara Iro ni. Sibuk gop, sibuk Iro ni. Hanam puat cap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dan pegawai mandang sojak kah?
2: Hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibu tu na. Kai tu puai long kuna kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buri pubut.
2: Boka-boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilong kali lo undang urang man sigong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Oh, menyanyan masalah. Cik kana solusinya. Nyo bandua ne jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh, mahaya ta ina mbak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ina yang kati.
2: Oh, bak safe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iroh ne menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak safe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk roh ne menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adek-adek, nainan.
2: Oh, puma terupai adek-adek, Kak Bunsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik ni nan bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mungguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyalagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong yang ku roi lon tiro na 50 ribe nyo ka tinggal 25 ribe ka pegak tiga acara ngan lo.
2: Oh menyanya hana solusi ba long berarti menyo menan nemu pake julam dua ne ilo lo awo
0: nyang ka urohi nyang ka gara-gara dro ke
1: alah hai buntu lepon ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
0: Panai nak long blonya kan kupi racikan di bung suku suku bang rumah.
4: Oh patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Bawa panai arang irone. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sakai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya, program acara Citra Lagu Aceh. Untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus?
1: Iya.
0: Iya, mau lagu apa nih Pak Yus?
1: Hah?
0: Mau lagu apa?
1: Lagu dari Amawati Akhir Zahari.
0: Judulnya?
1: Biduan lagu.
0: Kalau nggak ada yang itu, sepertinya nggak ada yang itu.
1: Nggak ada.
0: Nggak ada. Yang lain?
1: Yang lain. Kadari aja. Saya jangan merupah lagu aja ya.
0: Nggak mau ya, merupah-merupah ya.
1: Iya.
0: Nggak mau dirupah-rupah ya. Ya udah.
1: Hah? Yang biasa-biasa aja, jangan okay. Merupah-rupah.
0: Baik, betul. Capek merupah-merupah itu. Iya. Terus, salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Kandera juga saja. Ya, selamat malam. Semoga biar selalu dan panjang umurnya.
0: Amin, amin, amin. Baik, terima kasih. Lagunya ditunggu ya.
1: Ya, baik. Terima kasih, Ganda.
0: Yuk.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam aja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Selamat istirahat. Dan yang mau menyusul Pak Yus silakan rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu lagu yang saya pilihkan buatnya Abdurrahman dari Ramlan Yahya dengan judul lagu Telah, dan akan dilanjutkan Ia Mata Darah Baru dari Armawati AR, pilihannya Pak Yusdi Cunda, dan ada juga lagu dari Bilal dengan judul lagu Hana Harga, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

rekan sebaya program acara Citra Lagu Aceh yang saat ini masih menemani Anda rekan sebaya sampai jam 12 malam. Ada waktu sekitar 40 menit lagi rekan sebaya di acara ini. Ya, untuk yang mau bergabung silakan saja hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

Baik, untuk kali ini rekan sebaya, saya akan hadirkan dulu ada 3 lagu yang akan menemani Anda. Lagu yang dibawakan oleh Fahmil Arabi dengan judul lagu Syair Rayu Kumbang yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan olehnya Mustafa Kamal dengan judul lagu Doa Kepoma yang juga akan menyusul, dan satu lagu yang pernah dulu dipopulerkan oleh Junaida dengan judul lagu Gadah Metun. Kali ini saya hadirkan yang dibawakan oleh Amirahmi. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Lagu Aceh masih menemani Anda dalam kurun waktu 30 menit atau setengah jam lagi. Rekan sebaya yang belum bisa tidur ya, usahain bisa tidur ya. Karena besok masih banyak kenyataan yang harus kita hadapi, baik itu kenyataan yang menyenangkan atau yang kurang menyenangkan, rekan sebaya. Apapun kondisinya yang bakal kita hadapi besok ya, tentunya kita sudah membekali diri kita dengan berbagai persiapan, baik fisik ataupun mental, juga materi, rekan sebaya. Karena segala sesuatu yang akan kita hadapi besok adalah sebuah realita, bukan hanya hayalan semata, benar ya. Oke, untuk Anda semuanya, lagu sudah saya siapkan, ada Bungong Istana dari Murat Sartiwa, dan dilanjutkan Syakir Daniel dengan judul lagu Penawar Luka. Ada juga Diana dengan judul lagu Balasan Isabella 2. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Lagu Aceh di edisi Rabu 14 Oktober 2026 ternyata harus diakhiri sampai di sini rekan sebaya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM. Ada Bunda Dewi di Cunda, ada juga Bunda Ani di Panggoy, Aidan di Nisa, Mulyadi di Malaysia, Abdurrahman di Ujung Blang, dan Pak Yus yang ada di Cunda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf ya kalau ada kata yang salah. Selamat saya temani Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda yang mau istirahat, jangan lupa periksa lagi pintu, jendela, motor ya. Pastikan Anda sudah kunci dengan benar, semuanya dikunci. Untuk setidaknya usaha kita ya untuk menjaga harta benda kita rekan sebaya selama kita tidur, karena kita nggak tahu ya segala kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Tetapi ya kita tetap berusaha untuk meminimalisir dan selanjutnya tinggal berserah diri kepada Allah rekan sebaya. Dan jangan berserah diri kepada Allah tetapi kita tidak menyertai dengan usaha dan doa kita ya. Nah rekan sebaya, satu lagu yang sudah saya siapkan untuk mengakhiri pertemuan kita dibawakan oleh Husni Almuna dengan judul lagu Jaga Tubuh rekan sebaya. Dan insya Allah di lain waktu kesempatan saya akan menemani Anda kembali. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.